0: dan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
1: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
0: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badriah, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
2: Perpanjangan SIM C, Pak.
3: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
2: Kerja, Pak.
3: Kerja ya? Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Nggak bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
5: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
9: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
4: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
9: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
4: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
11: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
12: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
13: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
14: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
12: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
5: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
15: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
16: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: nya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
1: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Terima kasih pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan kami sesaat lagi akan hadirkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli, di mana pertama kali atau koperasi dengan tema tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan tentu tema ini bertujuan untuk memperkuat posisi koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber di pagi hari ini. Anda juga kami undang nanti untuk dapat berpartisipasi, menyampaikan pendapat Anda terkait dengan tema kita, yaitu Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional. Pagi. Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya menjadi tema Hari Koperasi 2026, tetapi menjadi pertanyaan adalah seberapa besar peran koperasi saat ini dalam menggerakkan roda ekonomi bangsa. Dan yang paling penting, apa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, kemudian nelayan di pesisir, hingga pelaku usaha di pedesaan. Dan untuk mengupas tuntas hal tersebut, kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis atau Akses Suroto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Suroto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, makna dari tema koperasi tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, bagi Anda sendiri apa ini, Pak?
2: Ya, berjaya itu kalau koperasi sudah soko guru, Mas. Soko guru itu kan tiang utama.
0: Ya.
2: Tiang utama itu kan berarti tiang yang paling besar. Sekarang ini masih 10 tahun terakhir

0: kontribusi dari bisnis koperasi itu jika kita bandingkan dengan produk domestik bruto kita itu tidak lebih dari 1%, Mas.
1: Oh, oke. Okay. Artinya masih kecil
0: pinggiran.
1: Itu.
0: Ah, masih toko pinggiran. Toko pinggiran aja belum.
1: Ya. Tetapi kalau kita melihat dari semangat koperasi itu sendiri sejak kongres pertamanya di Tasikmalaya

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bapak Mustari Tasti, dan Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, Dr. Listia Charlie Viera MM. Anda bisa berinteraksi nanti pendengar di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 7079, serta bisa komentar juga melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru
2: laper nih, pesen makan yuk. Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
4: Sayang, kamu tahu gak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang nah.
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: marah. Yang?
5: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami ingatkan bahwa nanti sesaat lagi ya, kami akan hadir lewat Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bapak Mustarita STSE, dan juga Direktur RSHD Kota Bengkulu, Dr. Listia Charlie Vieira MM. Anda bisa berinteraksi di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-779, serta Anda juga bisa menonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan pendengar, sesaat lagi kami hadir lewat Dialog Bengkulu Menyapa.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan hadir dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas. Bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Siapa saja nanti kita akan bahas. Ya, pendengar, senang sekali untuk kesempatan pagi ini. Kembali kita akan berdialog bersama dua orang narasumber dengan topik layanan publik ya, yang tentunya terkait dengan pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas. Bicara tentang layanan publik yang baik bukan lagi sekedar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak masyarakat. Nah, di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, transparan, dan ramah, berbagai instansi terus berbenah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas. Dan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya tersebut, setiap tahun diberikan juga penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang mampu menunjukkan komitmen, inovasi, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan. Namun tentu saja penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi agar kualitas pelayanan terus meningkat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana apresiasi terhadap pelayanan publik dapat mendorong perubahan budaya pelayanan, tantangan yang masih dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah untuk memastikan pelayanan yang prima dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Saat ini sudah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bapak Mustari Tasti. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa RRI Bengkulu.
0: Iya, dan yang kedua ada Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, Dr. Listia Charlie Viera MM. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
3: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam juga untuk semua pendengar RRI yang pada saat ini lagi on air.
0: Baik, terima kasih sudah hadir untuk Bapak dan Ibu di studio Pro 1 RRI Bengkulu. Dan baik pendengar, kita ke Pak Mustari dulu ya.
2: Ya.
0: Nah, Pak Mustari, ini kan terkait dengan Ombudsman sendiri ini yang kita tahu Ombudsman selalu berkaitan dengan apa ya, keluhan pelayanan publik dan lain sebagainya, dan ini juga akan ada apresiasi. Nah, bagaimana Ombudsman melihat kondisi pelayanan publik di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu, Bapak?
2: Ya, terima kasih Mbak, pemirsa RRI sekalian. Sejak Ombudsman hadir di Bengkulu tahun 2013 dan sejak dilaksanakannya penilaian kepatuhan, dan dulu namanya survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Bengkulu khususnya, itu sudah ada mulai perbaikan nyata di terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Itu dibuktikan dengan pada waktu dimulainya survei, awal-awal dilaksanakan survei penyelenggaraan pelayanan publik, itu seluruh pemerintah daerah itu berada pada zona merah, yang artinya itu pelayanannya belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun terus berlanjut sampai dengan saat ini, terakhir 2024, itu alhamdulillah semua penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah itu mengalami peningkatan yang signifikan, dan semuanya berada pada zona hijau atau kualitas tertinggi, yang artinya pemerintah daerah telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun Ombudsman tetap mengawasi terhadap penyelenggaraan tersebut, dan diminta juga peran masyarakat jika ada dugaan ada maladministrasi untuk melapor ke Ombudsman.
0: Oke, nah sejauh ini Pak, dari 2013 yang masih merah sekarang sudah zona aman, hijau gitu
2: semuanya,
0: ya Pak?
2: Semuanya alhamdulillah zona hijau.
0: Oke, semuanya ya, ini Pak semuanya. Ya. Nah kalau kita lihat untuk jenis pelayanan yang sering masuk ke Ombudsman sendiri seperti apa Pak, keluhan-keluhan biasanya?
2: Banyak sekali terkait penundaan berlarut Mbak, terus penyalahgunaan wewenang, itu yang paling banyak yang masuk laporannya ke Ombudsman Bengkulu.
0: Oke, penyalahgunaan wewenang artinya ini di suatu instansi gitu ya Pak ya?
2: Ya. Okay. Terutama yang menjadi lokus Ombudsman pada penilaian kepatuhan itu Mbak.
0: Nah ini kalau kita lihat, ini artinya dari Ombudsman ini Pak ya, yang memberikan Ini sudah berapa kali atau berapa tahun kegiatan pemberian apresiasi ini dilakukan?
2: Di Bengkulu itu sejak 2016, Mbak, sampai terakhir 2025. Namun di 2025 biasa dari 2016 sampai 2024 itu lokus yang dinilai itu sebanyak 7 instansi. Namun terkendala oleh anggaran di 2005 hanya di Pemda itu 3 lokus yang kami nilai, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Untuk 2025.
0: Oke, artinya tidak semua instansi yang dinilai ya. Atau seperti apa, Pak?
2: Ya, di ombudsman itu yang menjadi lokus itu yang diutamakan tuh ya yang memiliki SPM, Mbak, standar pelayanan minimal dan layanan dasar bagi masyarakat.
0: Seperti apa itu, Pak?
2: Misalnya? Seperti dinas pendidikan, layanan dasar kependidikan, dinas kependudukan catatan sipil, dan dinas kesehatan.
0: Oke, baik. Artinya 3 dinas ini ya, Pak ya, yang menjadi lokusnya ya?
2: Ya, yang kemarin yang 2025,
0: Mbak. Oh, 2025.
2: 2013 sampai 2004 masuk juga, Mbak. Semua itu ditambah dinas-dinas lain yang terkait.
0: Oke. Masih ada lagi artinya ya.
2: Dinas perizinan, dinas kesehatan, perizinan, capil. Nah, tahun 2005 capil nggak masuk, Mbak.
0: Oke. Okay. Sebabnya apa, Pak? Ada perbedaan setiap tahunnya.
2: Jadi di 2025 itu selain terkendala anggaran, ombudsman sudah menganggap dinas yang sudah dinaik kemarin itu sudah melalui peningkatan yang signifikan, sehingga ombudsman beralih ke instansi yang sudah wajib untuk dinilai.
0: Oke, jadi kalau sudah baik artinya ada poin plus gitu ya, Pak ya. Jadi tidak perlu dinilai lagi karena mereka lihat kinerjanya lagi bagaimana, bertahan atau tidak gitu ya.
2: Benar, Mbak.
0: Baik. Saya ke Dokter Charlie. Dokter, saya panggilnya Ibu Listi atau Ibu Charlie nih?
3: Bunda Lista aja.
0: Oh, Bunda Lista. Oke, baik. Bunda Lista, ini kan terkait dengan RSHD yang tahun kemarin mendapatkan apresiasi ya, Pak ya?
3: Iya,
0: dokter. Ya. Bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Bunda, bagaimana terkait dengan penghargaan atau apresiasi ini sendiri? Bagaimana RSHD bisa mendapatkan?
3: Iya, terima kasih, Mbak. Kita tahu memang ombudsman ini kan memang mereka adalah yang mengawasi kita. Jadi supaya memang setiap institusi atau instansi itu bisa dia memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi memang sebenarnya kita di tahun-tahun sebelumnya itu sudah juga dinilai. Cuman itu mungkin di tahun 2025 agak berbeda sedikit ya, Pak Mus. Karena keterkaitannya secara nasional. Jadi memang kemarin sesuai dengan yang sudah ditetapkan bahwa kita salah satu masuk lokus yang harus dinilai pada saat tahun 2025. Jadi kita memang sebenarnya ini sudah berkaitan semua tentang akreditasi rumah sakit. Jadi itu sangat berkaitan, termasuk juga penilaian dari Menpan RB tentang pelayanan dan lainnya. Jadi kita mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga pada tahun 2025 pertengahan itu kan dilakukan penilaian oleh ombudsman. Nah, kita tidak tahu juga maksudnya apakah kita, karena pada saat itu ada 3 yang dinilai. Alhamdulillah dari 3 yang dinilai, kami RSHD Kota, terus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, Pak Mus. Terus satu lagi Dinas Sosial ya.
2: Sosial
3: satu lagi. Nah, dari ketiganya kita memang mendapat nilai yang tertinggi. Tapi balik lagi yang dibilang Mbak tadi, sebenarnya kita bukan meraih piagam atau nilai tertingginya, tapi kami juga istilahnya ini merupakan suatu, inilah maksudnya untuk tolak ukur kami bahwa bagaimana kami sudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena tentunya masih banyak sekali yang harus kami benahi, walaupun ya kita rumah sakit mendapat penghargaannya dari pusat itu ya, Pak ya, diwakili dari Ombudsman Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ya, untuk kita yang salah satu yang dari 3 itu yang mendapatkan penilaian sangat baik sehingga mendapatkan sertifikat secara nasional di kategori wilayah provinsi gitu.
0: Oke, artinya ini memang nasional ya, Pak ya, bukan Ombudsman Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi gitu ya?
2: Ya, memang opini ini survei penilaian kepatuhan ini memang tingkat nasional, Pak. Seluruh Indonesia dinilai, baik kementerian lembaga pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan instansi vertikal lainnya.
0: Oke, artinya kan kalau dari tiga instansi ini tadi kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya, ya. Kemudian Dinas Sosial dan RSHD ini yang punya nilai poin tertinggi gitu ya, ya. Apakah ini dibagi-bagi juga nggak Pak? Maksudnya misalnya untuk rumah sakit, semua rumah sakit dinilai, kemudian Dinas Sosial semua dinilai, Dikbud juga semua dinilai, atau seperti apa ini?
2: Ya, di Provinsi Bengkulu setiap Pemda semua instansi, semua Dinas Sosial, semua Dinas Pendidikan, dan semua rumah sakit itu dinilai.
0: Oke, artinya RSHD ini dibanding dengan rumah sakit yang lain terbaik artinya gitu ya.
2: Nah, Mbak, okay. Ya, itu dari hasil penilaian kami 2025 itu memang RSHD yang terbaik di Provinsi Bengkulu.
0: Oke, mungkin saya ke Bunda lagi. Bunda, ini kan terkait dengan pelayanan. Kalau bicara tentang RSHD, kalau kita hitung
3: paling anak bungsu
0: sebenarnya. Anak bungsu. Nah, iya, anak bungsu tapi bisa Provinsi memberikan Bengkulu yang terbaik. Nah, ini apa saja Bunda yang sudah disiapkan? Kemudian juga mungkin pelayanan-pelayanan apa yang prima yang memang diberikan seperti itu?
3: Iya, sebenarnya kita nggak boleh euforia ataupun mungkin kayak inilah apa terlalu
0: berbangga ya, diri gitu ya.
3: Berbangga diri karena sebenarnya memang kiat-kiat ini tetap harus kita apa majukan lagi, tetap harus kita pacu lagi. Jadi memang untuk pelayanan publik yang terkhusus rumah sakit itu memang kan kita memang dari pusat dari Kemenkesnya itu sudah mencanangkan bahwa sebenarnya yang dilayani di rumah sakit itu harus berbasis pasien. Jadi maksudnya pasien center itu dengan keselamatan pasien. Jadi memang untuk seluruh karyawan, untuk karena kan kalau dilihat itu di rumah sakit itu kan multidisipliner,
0: yeah.
3: Jadi mungkin dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi sampai ke cleaning service itu memang harus mempunyai visi misi yang sama, walaupun mungkin ibaratnya tugas dan fungsinya kan berbeda-beda. Betul. Kalau spesialis itu mungkin dengan untuk ketepatan diagnosis, bagaimana empatinya dengan masyarakat dalam melayani. Kalau misalnya dari cleaning service, bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan semua masyarakat yang menggunakan layanan di rumah sakit, itu benar-benar di apa maksudnya kita ingatkan selalu. Dan kita tidak anti kritik, dalam arti kata memang kita membuka suatu ruang pengaduan ketika misalnya mereka merasa tidak puas atau mungkin mereka merasa ada sesuatu yang menurut mereka ini tidak terlayani dengan baik. Dan itu langsung di kanal-kanal pengaduan kami, baik itu dari WA, dari medsosnya IG, ataupun mungkin dari Facebook, ataupun dari langsung dengan mengecek di apa dengan barcode sendiri yang ada di rumah sakit itu. Biasanya langsung 1x24 jam kita tindak lanjuti.
0: Respon.
3: Ya.
0: Okay.
3: Sehingga maksudnya ketika ada yang memang dirasa kurang baik ataupun mungkin menurut masyarakat itu tidak memuaskan, itu bisa kita tindak lanjuti segera gitu.
0: Oke. Okay. Jadi cepat ya, Bunda ya?
3: Iya, jadi kita semua terbuka. Jadi apakah mereka langsung mungkin WA direkturnya atau mungkin kadang-kadang kalau di kota kan kita juga tahu dari dulu bahwa bisa mereka telepon langsung dengan wali kotanya,
0: wali kota,
3: gitu, wakil wali kotanya, ya, gitu, untuk istilahnya ada pengaduan dan lainnya. Gitu.
0: Oke, wah, luar biasa ini ya. Artinya memang semuanya gercep gitu ya, Bunda ya, di responnya ya.
3: Makanya kalau di rumah sakit kita tuh ada yel-yelnya tuh no julemi, no jutek, no lelet, no tell me.
0: Oke, okay, no julemi ya. Mau boleh nih nanti di jadi yeah. Ini juga ya. Yeah. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Mustari. Pak Mustari, ini kan kalau kita bicara tentang penilaian dan lain sebagainya, ada nggak Pak indikator-indikator yang menjadi penilaian khusus atau seperti apa?
2: Ya, begini Pak. Di Ombudsman itu kami ketika penilaian itu menggunakan nama indikator namanya itu dimensi Mbak. Dimensi ini ada 4. Dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengelolaan pengaduan. Dimensi input itu kami mencakup kualitas layanan, kualitas penyelenggara pelaksananya Mbak. Jadi kami mewawancarai setiap pelaksana di pelayanan itu bagaimana kualitasnya. Ada instrumennya tersendiri, mulai dari pimpinan tertinggi yang diwawancara sampai pimpinan pelaksana terbawah. Okay. Itu dimensi input. Dimensi proses itu kami menilai dari sarana prasarana dan 14 komponen layanan, standar layanan yang ada di Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, di antaranya itu apakah ada standar layanan, apakah ada maklumat layanannya, apakah ada tarif yang itu dijelasin di setiap layanan, apakah sarana-sarana, apakah ada fasilitas disabilitas, mm-hmm. apakah ada yang lain kan, fasilitas lainnya, itu sarana-sarana. Terus dimensi input, bagaimana kami mewawancarai pengguna layanan. Jadi pada waktu penilaian ada masyarakat pasien, yang sudah menggunakan layanan itu kami wawancarai, bagaimana tanggapan mereka terhadap layanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit RSAD. Terus ada dimensi pengalaman pengaduan, ya, seperti disampaikan oleh Bunda Lista tadi, bagaimana rumah sakit mengelola pengaduan itu, apakah ada apa orang yang khusus untuk menangani pengaduan itu, apakah ketika masyarakat mengadu responnya cepat, bagaimana responnya terhadap pengaduan itu dan lain-lainnya. Terus ada lagi dimensi satu lagi di 2025 kemarin, dengan 2025 ada namanya survei ke percaya masyarakat, Mbak. Mm-hmm. Jadi ombudsman itu melakukan survei ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Bengkulu terkait bagaimana pandangan mereka terhadap pelayanan di rumah sakit RSAD, walaupun dia belum pernah menjadi pengguna layanan tersebut, mm-hmm. gitu, Mbak.
0: Oke, jadi artinya memang ada poin-poin penting ya, Pak ya, semuanya ini dinilai.
2: Ya, dinilai. Dan memang RSAD luar biasa tahun kemarin tuh mendapatkan nilai yang tinggi.
0: Tinggi ya, oke. Okay. Nah, kalau dari instansi-instansi lain di luar RSHD ini seperti apa, Pak? Kan tadi ada kayak Dikbud, kemudian Dinas Sosial. Ini apakah sama dengan kriterianya tadi?
2: Sama, semuanya sama seperti indikator menggunakan 4 dimensi tersebut, mm-hmm. Mbak. Namun dan dari nilai yang didapat memang mereka nilainya baik, mm-hmm. tapi nilai pas-pasan, Mbak. Okay. Belum begitu tinggi nilainya.
0: Artinya memang masih ada hal-hal yang ada nilai apa kurangnya gitu ya, Pak ya.
2: Dan okay. kami sampaikan ke Pak Wali Kota untuk segera hasil rapor. Kami kan tahun 2025 itu memberikan rapor. Dulu piagam, Mbak. Mm-hmm. Piagam itu khusus yang penyelenggara layanan yang nilai sangat baik. Untuk yang baik ataupun cukup itu kami beri rapor. Di rapor itu di mana dijelasin apa saja kekurangan yang harus diperbaiki dan apa saja sudah yang harus ditingkatkan.
0: Oke, gitu. Okay, jadi ada catatan gitu ya, Pak.
2: Ada
0: ya?
2: Catatan, Mbak. Rinci itu kami laporkan ke pimpinan daerah ini. Ketika mereka bernilai cukup, maka diminta Pemda melalui Bapak pimpinan di kota ini, Pak Wali Kota, untuk memberikan pembinaan terhadap instansi tersebut.
0: Oke, wah. Jadi ini jadi Pak istilahnya PR juga ya, dari dinas dan juga rumah sakit ataupun juga instansi-instansi lainnya ya. Nah, untuk catatan dari RSHD sendiri ini, Ibu, mungkin inovasi-inovasi yang terkait dengan pelayanan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu seperti apa, Bu?
3: Ya, kalau di kita di kota itu sebenarnya memang inovasi itu digalakkan terus, setiap tahun harus mengikutkan lomba inovasi di Kemenpan RB. Nah, untuk kita sendiri sebenarnya kita dari tahun sebelum-sebelumnya itu ada inovasi-inovasi yang memang sudah sampai ke pusat. Jadi waktu zaman sebelum Pak Wali Kota Dedi Wayudi, Pak Helmi Hatan, itu kita punya Green HD. Green HD itu kayak pengelolaan sampah. Kan di rumah sakit ada sampah domestik dan ada sampah medis. Nah, itu ada sampah-sampah yang medis tapi dia tidak berbahaya, itu kita olah sehingga itu bisa menjadikan income dari penghasilan beberapa, misalnya itu cleaning service atau mungkin tenaga-tenaga yang ini di dalam, dan ada tabungannya. Okay. Salah satunya itu bisa membantu dari pemasukan untuk tenaga-tenaga kita yang ada di, khususnya itu cleaning service. Jadi ada tambahan, jadi mereka punya tabungan sampah gitu. Okay. Dan juga yang lain seperti kita ada salon HD, mm-hmm. ya. Jadi inovasi kita itu sudah dicontoh dari pusat dan juga beberapa rumah sakit yang ada karena Pak Wali Kota kita jadi gubernur, sekarang kayaknya di M Yunus itu disuruh punya salon
0: inovasi
3: kita,
0: juga.
3: Inovasi salon untuk treatment, post treatment. Jadi kan pasien-pasien yang post rawat nginap itu di refresh dengan dilakukan krem bat, manicure, pedicure gitu. Dan lainnya juga banyak juga yang inovasi-inovasi kita seperti pijat bayi, terus ada yang untuk inovasi lain yang seperti akupuntur dan lainnya. Yang tahun ini juga ada kita dua dilombakan juga, masih dalam tahap seleksi mengenai layanan untuk obat. Jadi ada kalau misalnya pasiennya nggak mau nunggu lama, itu bisa diantar ke rumah. Okay. Gitu.
0: Sampai segitunya juga, ya Bu ya. Wah, ya, luar biasa sekali ada, artinya ya.
3: Jadi kita terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan ini gitu.
0: Karena memang kayaknya jarang ya Bu ya ada inovasi-inovasi pasien dikasih krim bat, pedimeni dan lain sebagainya. Ini pulang-pulang udah kayak enggak orang sakit lagi kayak Bu ya. Karena udah pemulihan. Tampaknya pendengar kita ada yang ingin bergabung, kita coba terima dulu ya Bu ya. Oke, Bunda, kita coba dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Bungkulu menyapa. Oke. Halo.
4: Halo,
0: Bungkulu menyapa ya. Dari siapa, di mana Pak?
4: Dari Pak John di Pematang Gubernur, Mbak Nia.
0: Pak John di Pematang Gubernur. Silakan pertanyaannya, Pak John.
4: Selamat pagi, Pak Narasumber dan Ibu Narasumber.
2: Pagi, Pak.
4: Iya, kita ingin meluruskan yang dari kap namanya yang Ibu dari RSHD,
0: iya.
4: RSHD tadi katanya dapat penghargaan dari apa itu? Ya, kita terus terang saja, kita pernah di sana sampai 2 hari di sana, nggak ada dokternya, nggak diopen, nggak diapain, sampai kita pindah ke rumah sakit Tiara Vela. Orang tua kita kena tuberkulosis, padahal tuberkulosis itu pemerintah bertekad betul itu untuk dibahami. Kalau bisa 2030 nggak ada lagi di Indonesia, kata pemerintah kan begitu.
0: Iya, Bapak mohon maaf, untuk harinya hari libur atau hari kerja atau seperti apa Pak?
4: Hari kerja.
0: Penjelasannya mungkin ada nggak Pak dari perawat atau suster di sana Pak?
4: Ada, tapi dokternya lagi nggak masuk, katanya tunggu aja.
0: Oh gitu, oke baik.
4: Sampai 2 hari.
0: Oke baik. Baik, terima kasih Bapak, Pak Joni untuk informasinya, mungkin akan dijawab juga sama Bunda. Silakan Bunda.
3: Ya, terima kasih Pak atas laporannya untuk 2 hari itu. Nanti saya akan cek dan tindak lanjuti, karena memang apakah 2 hari itu masuknya sore dan besoknya ini nanti kita lihat, karena memang dokter paru kita tuh cuma satu, tapi setahu saya ada dokter jaga ruangan dan dokter jaga IGD ketika kalaupun di hari libur. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita tetap terbuka dengan informasi dan kritik yang disampaikan dari Bapak, sehingga ini merupakan bagian dari untuk pembenahan kita ya Pak Mus, kalau memang itu terjadi. Mungkin boleh disampaikan Pak itu tanggal berapa, sehingga saya akan melihat
0: catatannya ya, Bu, ya.
3: Karena kan kalau memang ternyata memang dari tenaga medisnya ataupun mungkin

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam dialog yang belum menyapa bersama Bapak Mustari Tasti, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan juga Dr. Listia Charlivier MM, Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Baik, saya ke Pak Mustari. Pak Mustari, ini kan juga terkait dengan pelayanan dan pengaduan masyarakat. Kalau dari catatan Ombudsman sendiri ini, Pak, faktor atau instansi lembaga yang paling banyak pengaduan layanannya seperti apa, Pak? Atau bagaimana?
1: Oh, ya, Pak. Jadi sepanjang saya di Ombudsman dan sepanjang 5 tahun terakhir ini, substansi yang paling banyak pengaduan masyarakat ke Ombudsman itu pasti kepegawaian dan pertanahan, Pak. Kepegawaian di tahun 2002 kemarin tuh didominasi oleh laporan masyarakat terkait P3K. Beberapa kabupaten kota ada yang belum melantik sampai waktu-waktu yang ditentukan, atau merasa dia harusnya lulus enggak diakomodir, itu yang di kepegawaian. Untuk di pertanahan ya terkait ya sertifikat, bagaimana masyarakat pelayanan terkait penerbitan sertifikat, itu mendominasi di Ombudsman Bengkulu.
0: Itu tahun berapa, Pak?
1: 2025.
0: 2025. Tapi semua laporan ini sudah diselesaikan atau seperti apa, Pak?
1: Semua sudah, alhamdulillah sudah diselesaikan dan diselesaikan oleh instansi yang dilaporkan.
0: Bersangkutan, ya. Oke, untuk sertifikat juga ini masih adakah, Pak, permasalahan atau?
1: Saat ini masih ada. Saat ini masih ada. Jadi memang setiap tahun ke bidang pertanahan itu selalu masuk lima besar, Pak.
0: Lima besar, ya? Orang, ya. Untuk yang bermasalah dalam tanda kutip, ya.
1: Tapi kan kita di Ombudsman kan ajasa imparsial, Pak. Jadi tidak memihak manapun.
0: Netral, ya, Pak, netral. Ya.
1: Jadi kita lihat dulu, kita telusuri di terlapor, terus kita minta keterangan dari pelapor apa masalahnya. Jadi kita konfirmasi nanti ketemu titik mana masalahnya.
0: Artinya kalau misalnya ada masyarakat yang melapor gitu, Pak, jadi artinya identitasnya dirahasiakan gitu, ya, Pak, atau seperti apa?
1: Kalau di Undang-Undang 37 itu boleh dirahasiakan dan boleh tidak, tapi ada hal tertentu yang tidak boleh dirahasiakan.
0: Artinya tapi mereka tetap aman gitu, ya, Pak,
1: tetap,
0: ya?
1: Aman,
0: ya. Apalagi kan terkait dengan kepegawaian ini, ya. Kan pasti instansi tertentu atau di bawah naungan apa ya, kayak wali kota, bupati, ini nggak terintimidasi atau seperti apa, Pak?
1: Ada beberapa pelapor yang takut, Pak, jadi mereka minta dirahasiakan. Okay. Namun ketika itu harus mewajibkan identitasnya, harus tidak biasa dirahasiakan, ya mereka mau tak mau, kita tanya dulu lebih dahulu, apakah bersedia ini identitas di kita lampirkan gitu.
0: Oke, baik. Ya, untuk yang sertifikat sendiri, Pak, ini kan apakah ganda atau susah mengurus sertifikatnya dengan biaya dan lain sebagainya atau seperti apa?
1: Ya, maladministrasinya itu, dugaan maladministrasinya terkait penundaan belarut, Mbak. Jadi seharusnya misalnya selesai cuma satu minggu, itu berbulan-bulan belum selesai. Gitu. Okay. Nah, kita nggak tahu kan apa persoalannya di lapangan. Jadi kami konfirmasi ke instansi terlapor gitu.
0: Oke. Okay. Tapi dari terjun di lapangan sendiri ini, Ombudsman melakukan terjun ke lapangan, mengkonfirmasi penyebabnya apa ini, Pak? Yeah. Kira-kira apakah memang kurang administrasinya atau hal-hal lain?
1: Banyak itu memang kurang administrasi, Mbak. Kurangnya pelapor memahami administrasi yang berlaku. Ada juga yang memang sengaja dihambat gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi bermacam-macam lah di lapangan.
0: Macam-macam, ya. Oke. Okay. Tapi sejauh ini memang itu tadi, ya, Pak, ya, untuk yang 2025, ya.
1: Ya.
0: 2026 bagaimana?
1: 2026 ini terkait masih satu, ke pegawaian juga, Mbak.
0: Masih ke pegawaian juga. Bukan P3K lagi tapi, Pak.
1: Bukan P3K lagi, ya.
0: Kasusnya?
1: Ada berapa terkait pembayaran insentif.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga apa namanya, di tambahan penghasilan, Mbak. Tamsil gitu.
0: Oke, okay, baik. Saya ke Bunda. Bunda, ini kan terkait dengan upaya rumah sakit sendiri, RSHD sendiri, untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan pasien dan keluarga. Apalagi ini biasanya kan keluarga ada yang nunggu juga kalau ada pasien. Ini apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan dari RSHD sendiri?
2: Iya, untuk yang jelaskan memang rumah sakit itu adalah orang-orang sakit yang datang ke kita. Iya. Jadi memang mungkin salah satu upaya kita untuk istilahnya meningkatkan kualitas pelayanan itu ya tentunya dengan SDM-SDM yang mungkin disiapkan. Salah satunya kita bisa handling komplain, terus komunikasi efektif. Nah, itu selalu maraton dilakukan pelatihan, sehingga ketika misalnya dari kejadian-kejadian yang ada, itu apa yang kasus yang paling banyak, misalnya karena sebagian besar misalnya mungkin komunikasinya, bagaimana komunikasi dengan keluarga pasien, bagaimana komunikasi dengan pasien, menjelaskan dan keterangan-keterangan lain. Karena terus terang banyak juga kejadiannya begini, pasien itu kan misalnya masuk dari IGD, itu mereka mungkin karena keterbukaan, kita kan semua terbuka, transparansi, dan mungkin pasien bisa mengecek sendiri misalnya ketersediaan kamar melalui, kita kan ada sistem boxernya yang online, Siranap, yang juga itu ya, Bu, dikoneksikan dengan aplikasi yang dipunyai kota. Nah, mungkin memang pada saat itu dia masih kosong, cuman sebenarnya itu kan setiap jam, setiap menit itu kan bergulir,
0: bisa berubah. Kadang-kadang ya,
2: mungkin baru keluar tapi harus disterilkan dulu, atau kita masyarakat ini kan nggak tahu, maksudnya di dalam pelayanan itu kan pasien itu nggak boleh digabung, jadi misalnya perempuan harus dengan perempuan, penyakit anak itu dikelompokkan menjadi satu bangsal sendiri, atau mungkin yang ini dewasa tapi penyakit infeksi. Nah, kadang-kadang mungkin masyarakat itu melihat, oh itu kan kamarnya kosong, tapi karena oh itu kebenaran memang sal kebidanan, bangsal kebidanan yang memang tidak boleh ditempatkan dengan kasus-kasus lain, termasuk juga misalnya ruang infeksi. Atau mungkin pada saat sekarang ini kan kita tahu bahwa campak itu kan sedang lagi naik, karena memang kayaknya pengaruh dari agak imunisasinya gagal ini kayaknya. Nah, itu kan kalau campak itu kan penyakit yang menular. Jadi memang harus dikelompokkan dengan satu diagnosis. Jadi campak sama campak, gak boleh misalnya penyakit ISPA digabung dengan campak. Jadi anak-anak memang kasusnya ini kayaknya dari bulan awal terakhir bulan kemarin sama ini, kasus anak-anak itu lebih banyak pasiennya. Jadi memang kan gak mungkin, maksudnya anak itu dicampur dengan dewasa. Jadi memang mungkin perlu pengertian juga, kan kalau kita lihat di medsos itu kan bahwa penuh itu bukan berarti kita tidak mau mengambil pasiennya, maksudnya menerima pasien, tapi memang ada hal-hal khusus yang harus kita patuhi. Nah, mungkin dengan penjelasan-penjelasan dan lainnya itu, ya salah satu untuk meningkatkan pengetahuan pasien lah, supaya memang dirasa pelayanan itu ya tetap harus meningkat kualitasnya. Karena terus terang sampai hari ini pun yang seperti disampaikan tadi oleh Pak John itu mungkin ya ada aja saja, tapi kami senantiasa berniat untuk memperbaiki, dan itu akan ditindaklanjuti. Terus terang kalau tadi tolong nanti di WA aja tanggal berapa dirawatnya, dan saya akan panggil, maksudnya yang apakah memang dokter, karena dokter paru kita cuma satu, jadi mungkin apakah pada saat itu dokter paru tidak ada, tapi setahu saya ada dokter ruangan dan IGD, ada dokter IGD yang biasanya dia mereka ronda juga. Gitu.
0: Baik. Itu. Baik, Bunda, ini kan terkait dengan standar pelayanan di masing-masing rumah sakit, masing-masing instansi pasti punya juga. Nah, kalau di rumah sakit sendiri, Bunda, di RSHD sendiri ini kan ada standar pelayanan dari mulai pendaftaran sampai selesai berobat gitu, Bunda. Ini seperti apa, Bunda? Biar masyarakat juga tahu. Jadi dia nggak ujuk-ujuk pengen langsung diperiksa ataupun pokoknya mau langsung sehat gitu, Bunda.
2: Iya. Seperti dibilang Pak Kepala Ombudsman tadi, Pak Mus, bahwa memang salah satu indikatornya kita harus punya standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itu mulai dari pelayanan pendaftaran pasiennya, apakah itu rawat nginap, rawat jalan, ataupun mungkin dari IGD, dan juga standar pelayanan di masing-masing layanan. Misalnya dia poliklinik apa, karena itu standar pelayanannya sampai satu, mungkin lebih dari satu rim ya dibukukan, dan itu ditempelkan dan ditayangkan di masing-masing ruangan. Memang kita tahu bahwa pasien kita kan 99% adalah pasien BPJS dengan kepesertaan BPJS. Namun mereka juga harus tahu bahwa ketika mereka menjadi kepesertaan BPJS, memang semua akan dilayani. Tapi ada juga kan mungkin yang tidak menjadi peserta BPJS juga harus kita tetap beritahu dilayani. Tetap dilayani. Jadi sampai angka-angka biayanya itu mereka harus tahu gitu. Jadi memang ditampilkan, dan salah satu dibilang Pak Mus tadi kan mulai dari maklumat pelayanan itu tertayang di rumah sakit, bahwa memang kita berkomitmen untuk melayani masyarakat gitu. Terus standar-standar itu juga mulai dari apa, jam berapa dilayani, sampai dengan tarif dari layanan itu sendiri harus tahu. Tapi memang kebanyakan kita pasiennya kan memang BPJS, mereka menerima saja, menerima dari, tapi itu tetap suatu keharusan ya Pak Mus ya, untuk ditampilkan di layanan kita di rumah sakit.
0: Oke, baik. Pak Mus dan juga Bunda, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar kita. Ini ada yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Bagaimana masyarakat mengetahui standar pelayanan yang seharusnya diterima? Mungkin Pak Mus.
1: Jadi masyarakat di setiap layanan penyelenggara pelayanan itu wajib ditampilkan di tempat, seperti yang dikatakan Ibu Bunda Alista tadi, di tempat-tempat layanan.
0: Oke, okay, ada
1: harus ketentuannya tampil, ya, harus, ya. Baik secara digital ataupun baru selebaran, baik di online,
2: di medsos.
1: Jadi semua wajib ditayangkan, tampilkan.
0: Baik, jadi memang sudah ada ketentuannya ya, Bunda ya, misalnya tarif ini sekian gitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kembali. Jika ada petugas yang bersikap tidak ramah, apakah hal ini bisa dilaporkan dan bagaimana prosesnya? Mungkin Bunda.
2: Dan harus dilaporkan.
0: Betul.
2: Itu. Betul. Salah satu indikator bahwa kita itu melaksanakan apa, menindaklanjuti dari hal-hal yang dilaporkan masyarakat, silakan. Karena kita punya kanal-kanalnya, baik itu mungkin WA ke saya, WA ke Pak Wali, atau langsung ke ini. Kalau memang kebenaran berada di situ, kan itu ada barcode untuk pengaduan, sampai ke yang manual juga kalau nggak ngerti itu ada yang pakai tulisan.
0: Oh, tulisan, iya. Kotak saran gitu
2: dan
0: ya.
2: Dan memang kalau pelayanan yang tidak memuaskan atau mungkin mengganggu daripada yang meminta pelayanan, itu harus diinikan, disampaikan kepada kita yang memberikan pelayanan, sehingga nanti ada tindak lanjutnya. Itulah yang harus kita benahi, karena kalau kita cuek ataupun tidak kooperatif lah dengan apa yang disampaikan masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan itu sendiri gitu.
0: Baik. Ini terkait juga nih, pertanyaannya bagus ini juga. Apakah rumah sakit memiliki layanan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, atau kelompok rentan lainnya? Mungkin Pak Mus nanti bisa jawab juga ya Pak, karena memang mungkin tidak semua instansi punya juga ya,
2: tapi
0: seperti
2: kita
0: ini.
2: Harus loh
1: itu ya. Udah wajib.
2: Nah, kewajiban kita Kemenpan RB dalam sudah dicanangkan bahwa kita harus mempunyai layanan disabilitas, ibu hamil, lansia, dan lainnya. Jadi mungkin dari sarana-sarana, walaupun mungkin memang belum misalnya 100%, misalnya untuk parkir itu kan harus ada harus khusus yang dengan penyandang cacat, terus menyiapkan kursi roda, menyiapkan kalau WC, tempat WC-nya ada yang untuk rel pegangan dan lainnya. Itu termasuk sebenarnya yang kami juga belum punya, yang mungkin nanti untuk tunanetra itu kan ada sebenarnya ubin tersendiri. Betul. Sehingga dia bisa berjalan. Dengan ini. Memang itu salah satu prioritas negara, pemerintah, bahwa setiap layanan publik itu harus mengutamakan dari pelayanan khusus ini, termasuk disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu.
0: Pak Mus, mungkin bisa ditambahkan juga ini mungkin terkait dengan instansi-instansi lainnya seperti apa?
1: Benar. Jadi seperti yang disampaikan Bunda Lista tadi, memang salah satu indikator ombudsman, penilaian ombudsman itu di dimensi proses tadi Mbak, bahwa sarana-sarana yang mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kualitasnya itu apakah tersedianya tadi disabilitas, apakah ada layanan yang ditulis apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi sekarang juga selain ombudsman itu kan ada juga sekarang itu layanan berbasis HAM, jadi di layanan itu juga terdapat khusus disabilitas. Jadi memang benar, di semua penyelenggara pelayanan wajib mengutamakan disabilitas. Bahkan sebelum penilaian kami selalu mencapaikan sosialisasikan bahwa setiap layanan itu ketika FKP, jadi mereka akui, wajib mengundang disabilitas untuk mendengarkan apa saran dari mereka terkait penyelenggaraan pelayanan di instansi itu.
0: Oke, baik. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan, saran, dan juga masukan ini Bunda. Ini kan beberapa waktu lalu kan kami juga punya dialog dengan disabilitas gitu kan Bunda ya. Jadi mereka khususnya bagi yang tunarungu. Jadi kalau misalnya pada saat sakit mereka kan tidak bisa menjelaskan mana yang sakit, mana yang keluhannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mereka ini mengharapkan adanya petugas yang juga bisa membantu mereka untuk menjelaskan keluhan-keluhan mereka. Apakah di RSHD sudah ada atau seperti apa ini, Bunda?
2: Ya, kemarin itu memang sudah ada, yang beberapa tahun yang lalu itu malah harus diikutkan kursus, cuman untuk didalami. Memang itu PR kita. Kayaknya memang untuk komunikasi efektif itu salah satunya prioritas yang harus kita inikan, ya disempurnakan lagi, karena ada, cuman belum sempurna.
0: Okay.
2: Karena nanti ada, memang salah satu yang harus lebih diinikan lagi itu dari kita.
0: Oke, okay, artinya memang rencananya sudah ada, ya,
2: sudah masuk di dalam okay. ininya. Okay. Saya pun pernah belajar, susah juga tapi
0: saya juga pernah belajar. Ya, baru huruf-hurufnya aja ya. Gitu kan ya.
1: Jadi ya, layanan yang tunarungu itu, Mbak, itu yang sudah ada sekarang nih di BP POM.
0: Oh, di BP POM.
1: Udah bagus ya, udah bagus ya. Udah ada khusus layanan tunarungu.
0: Baru BP POM aja ya, Pak ya?
1: BP POM.
0: Baru BP POM aja.
1: Melihat-lihat di semua layanan mereka.
0: Oke, okay. Pak Mus, ini kan juga terkait dengan peningkatan kualitas. Ini kan kalau seandainya RSHD sudah dapat apresiasi, artinya nanti nggak ikut lagi ya? Tinggal
1: tetap ikut. Tahun ini tetap ikut.
0: Oh, tetap ikut juga? Waduh.
1: Kami terus memantau sampai sejauh mana rapor yang kami berikan tahun 2006 itu dilaksanakan, Mbak.
0: Oke, okay. Artinya kemarin ada PR juga dong?
1: Masih ada.
0: Oke. Okay. Apa itu pun PR-nya, Bu? Dan bagaimana? Apakah sudah ada peningkatan atau seperti apa?
2: Yang jelas yang kemarin rapornya itu, yang sekarang memang walaupun itu sudah memuaskan, itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi semua unsur itu, ya salah satunya tadi kelengkapan dari untuk layanan disabilitas juga itu kita harus lebih tingkatkan, yang dibilang Mbak tadi bahwa untuk khusus yang tunarungu kalau dapat itu mungkin lebih didalami lagi jadi sempurna gitu. Salah satunya ya, yang lain-lain juga lah, karena memang di satu sisi sekarang ini dalam kondisi kita semua efisiensi, kita juga dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Itu juga merupakan inovasi juga lah, bagaimana caranya yang masih harus ditingkatkan tadi, ya kita upayakan sedemikian rupa. Dan tahun ini juga berbarengan penilaian, kita juga akan reakreditasi lagi karena tahun 2022 kita sudah mendapat akreditasi paripurna bintang 5, dan itu sekarang ini harus kami pertahankan juga nih Pak Mbak, ini untuk tahun ini di Oktober awal ini kita akan akreditasi lagi supaya memang kita bisa mempertahankan akreditasi paripurna itu.
0: Nah, ini kan nggak susah Bun.
2: Nggak memang susah. Seiring, jadi seiring
0: iya.
2: Nanti penilaian ulang dari ombudsman-nya juga seiring dengan persiapan-persiapan kita menuju akreditasi,
1: dan juga dari Menpan RB, Bun ya.
2: Akreditasinya dari Kemenkes dengan lembaga akreditasi independen, dan juga ini kayaknya dari
1: Menpan RB
2: juga
1: ada,
2: ya. Menpan RB juga indeks pelayanan publiknya.
0: Oke, okay. Artinya memang semua instansi sebenarnya yang dinilai seperti itu ya, Bun ya.
2: Kalau untuk yang Menpan RB itu semua instansi dan mungkin harapan dari kita ya Pak, kalau tahun kemarin itu nggak tahu ini tahun ini yang dari ombudsman-nya berapa instansi lagi yang akan dinilai. Tahun ini mungkin harapan dari ya terutama Pak Wali Kota juga yang akan dinilai itu ya sangat baik juga ya, sehingga dapat sertifikat atau penghargaannya tetap dari pusat gitu. Dan ini kita juga berarti kan harus mempertahankan dan meningkatkan lagi. Kawan-kawan yang lain yang dari OPD lain, mungkin harapan Pak Wali ya itu tadi bisa kita mendapatkan memang penilaian secara nasional itu terkategori dapat sertifikat ya, dan itu akan dilombakan lagi ya Pak Mus ya. Kalau dia dapat penilaian penghargaan dari pusat itu nanti seluruh Indonesia itu ada lagi penilaiannya gitu.
0: Jadi berturut-turut gitu ya Bun. Baik, Pak Mus, ini juga terkait dengan ukuran keberhasilan. Nah, ini kan kayaknya mungkin ada yang sedikit lengah, ada yang lengah, ada yang memang sudah standby, terkait dengan bagaimana apa yang menjadi ukuran keberhasilan pelayanan publik itu dalam suatu instansi. Kemudian tadi kan sudah dapat penghargaan, selain penghargaan yang pasti Pak, apa ukurannya ini Pak untuk layanan publik ini yang baik?
1: Ya ada namanya survei kepuasan masyarakat Mbak. Jadi masyarakat diharap mengisi di instansi itu, harus ada menyediakan survei kepuasan masyarakat. Jadi indikator itu jadi bagaimana kehendak masyarakat terhadap pelayanan itu.
0: Oke. Jadi apakah memang setiap instansi itu buat survei juga gitu, Pak?
1: Wajib.
0: Harus. Oh, wajib ya. Wajib. Itu setiap setahun sekali, dua kali setahun atau seperti apa?
1: Minimal setahun sekali, Mbak. Mm-hmm. Bahkan per triwulan,
2: per semester
1: ya, juga ya, ada.
2: Semester.
1: Jadi semua penyelenggara pelayanan itu wajib mengadakan SKM selain penilaian dari Ombudsman dan Menpan.
0: Oke, artinya nanti hasil surveinya ini juga dilaporkan ke Ombudsman sebagai penilaian juga ya berarti ya?
1: Sebagai nilai tambah, Mbak.
0: Nilai tambah,
1: bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan terhadap penyelenggaraan layanan publik di instansi tersebut.
0: Oke, artinya memang apa ya, jadi catatan mereka, jadi poin penting juga mungkin di satu sisi SKP juga ya kalau istilahnya.
1: Ya, jadi ini Mbak, di beberapa kabupaten kota, kabupaten di Provinsi Bengkulu menjadikan penilaian ombudsman itu jadi indikator kinerja mereka. Mm-hmm. Jadi bupati tersebut mempromosi atau memutasi pejabat itu berdasarkan kinerja di pelayanan publik.
0: Pelayanan publiknya. Oke, dan untuk tahun ini Pak, untuk apresiasinya ini sudah dimulai.
1: Insyaallah kami melaksanakan penilaian kembali opini ombudsman di bulan Agustus sampai November, Mbak. Jadi instansi yang kami nilai itu, lokus yang kami nilai itu ada 4 sekarang, Mbak. Dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, rumah sakit, dan satu lagi PU.
0: Oke.
1: Pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum.
0: 4 ini ya, Pak ya?
1: 4.
0: Kenapa cuma 4, Pak?
1: Ini yang standar layanan standar penilaian nilai minimal, standar layanan minimal, okay. Ya, layanan dasar, gitu, layanan dasar masyarakat.
0: Oke, jadi dinas sosial, rumah sakit,
1: pendidikan
0: dan PU. Ini artinya se-provinsi Bengkulu.
1: Se-provinsi Bengkulu,
0: Pemda. Oke, ada nggak Pak standar misalnya nilainya atau seperti apa penilaian yang bisa diajukan ke nanti ke tingkat nasional atau seperti apa itu?
1: Jadi kami di opini ini kan ada namanya opini dengan kualitas sangat buruk, rendah, cukup, baik dan sangat baik. Jadi yang jadi target itu seluruh Pemda itu sangat baik, Mbak. Untuk lokus. Untuk Pemdanya itu opini ombudsman dengan kualitas tertinggi. Itu yang diharapkan oleh ombudsman. Yang nanti akan diberikan sertifikat penghargaan oleh ombudsman RI, Mbak. Dengan opini ombudsman kualitas tertinggi. Gitu.
0: Oke, artinya ada tahapan-tahapannya seperti ada tahapan, itu ya. Oke, jadi setelah ini dilaporkan baru setelah hasilnya dinilai di sini, ini artinya ombudsman Bengkulu yang menilai ya, Pak ya?
1: Iya, ombudsman. Nanti ada tim enumerator yang akan turun ke instansi-instansi yang menjadi lokus penilaian.
0: Oke, baik. Artinya memang kalau dari RSHD ini udah siap-siap juga nih, Bun ya?
2: Siap, ya. Karena memang istilahnya memang kita kan nggak boleh ketika ada penilaian baru
0: sibuk
2: siap-siap gitu. Karena memang sebenarnya harus berkesinambungan gitu.
0: Nah, ini target peningkatan pelayanan yang sedang disiapkan dalam waktu dekat dan ke depan apa ini, Bun?
2: Iya. Kita kan selaras dengan skala prioritas dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita ini dari Kementerian Kesehatan itu ada namanya program prioritas pelayanan dari KJSU. Jadi kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Nah itu 3-4 layanan itu termasuk dengan pelayanan ibu dan anak. Itu mereka support dari pusat itu. Jadi ketika misalnya pemerintah daerahnya nggak sanggup, itu akan disupport alat. Jadi ini nanti akan ada pengembangan tentang layanan jantung di kita, terus layanan kanker, juga ibu anak. Nah kalau ibu anak ini dari mulai tahun 2024 itu sudah support dengan pengembangan dari layanan neonatal intensive care. Jadi yang termasuk di layanan bayi, anak itu PICU, perinatal intensive care. Nah itu kita disupport. Jadi pemerintah daerah mungkin di samping-sampingnya yang maksudnya yang ketika ada kekurangan itu yang ditambah. Diharapkan ditambah. Tapi untuk yang besarnya tahun ini akan datang alat kateterisasi jantung yang kebenaran memang dokternya udah kita sekolahkan. Okay, dari awal tahun.
0: Sudah
2: jadi,
0: siap ya.
2: Jadi insya Allah di 2027 itu akan coming soon pelayanan jantung dengan kateterisasi jantung di rumah sakit kita. Jadi selaras dengan perkembangan atau mungkin skala prioritas yang diharapkan dari program-program dari Kemenkes yang tentunya juga program dari Bapak Presiden kita Prabowo gitu.
0: Apa ini juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga kalau kita lihat
2: ya kebutuhan masyarakat karena banyak juga yang mungkin belum terlayani karena kita satu-satunya rumah sakit rujukan kan
0: di RSM Yunus
2: ya. Mungkin kita istilahnya ya anaknya karena kita masih C kan kalau di M Yunus kan udah B spesialisnya lebih lengkap dan peralatannya untuk yang kayak kita di kota ataupun di kabupaten lain itu senantiasa sekarang ini mulai ditingkatkan ininya apa pelayanannya ya. Tentunya juga kita harus menyiapkan SDM yang berkualitas untuk pelayanan tersebut. Jadi bertahap, Mbak.
0: Artinya tapi kan sudah disekolahkan juga dokternya ya, gitu kan ya.
2: Udah disekolahkan, terus alatnya juga udah datang.
0: Sudah.
2: Nanti tinggal nanti setelah uji coba nanti baru go insya Allah di awal tahun 2027. Dan layanan lain juga yang tahun ini kita kembangkan untuk pelayanan neonatal intensif care-nya kita dapat lagi untuk pengembangan ruangannya sehingga nanti karena terus terang untuk bayi-bayi yang lahir dengan prematur ataupun mungkin dengan gangguan napas itu kadang susah maksudnya mendapat rujukan karena sebenarnya rumah sakit yang ketika menyiapkan misalnya ibu-ibu yang berisiko tinggi salah satu yang ditanya oleh yang WA tadi bahwa kita juga harus menyiapkan layanan intensif ya karena ketika bayi prematur itu lebih cenderung untuk terjadi gangguan napas dan lainnya yang mungkin berpotensi menjadi kematian bayi. Salah satu untuk menurunkan kematian bayi ya. Jadi alhamdulillah kita juga termasuk yang banyak dirujuk, maksudnya merujuk ke kita untuk kasus-kasus misalnya bayi dengan 1200 kg lahir dan lainnya alhamdulillah kita bisa bantu. Dan cepat banyak juga yang
0: tertolong
2: ya. Setelah kalau M Yunus penuh pasti biasanya
0: lari ke RSHD. Pak dan juga Bunda waktu kita ini sudah terbatas ya. Tapi sebagai closing statement dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu silakan Pak Mus.
1: Baik, makasih Mbak. Jadi di akhir acara ini kami dari Ombudsman insya Allah akan kembali melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2006 di seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk juga pemerintah provinsi dan yang menjadi lokus penilaian itu 4 instansi seperti saya sampaikan tadi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Rumah Sakit, dan Dinas PU. Kami mohon bantuannya untuk dapat bekerjasama dengan baik agar supaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik di Bengkulu ini dapat lebih baik lagi.
0: Bunda silakan. Ya.
2: Kalau kami dari rumah sakit mungkin senantiasa kami akan tetap meningkatkan kualitas pelayanan kami. Jadi kami tidak anti kritik. Kami juga minta masukan dari masyarakat dan ketika ada yang dirasa merasa tidak puas dan lainnya dengan layanan kami terbuka dan silakan untuk memberikan pengaduannya kepada kami sehingga kami bisa menindaklanjuti dan kami senantiasa siap untuk memperbaiki apa kekurangan-kekurangan yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat menjadi puas, merasa puas dengan layanan kami itu.
0: Baik, Pak Mus dan juga Bunda terima kasih untuk obrolan kita pagi ini di Bengkulu Menyapa. Yang pasti pendengar masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan kritik yang membangun dan juga melaporkan apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai dengan standar. Tapi yang pasti seperti yang sampaikan oleh Pak Mustari tadi, ini ada 4 instansi ya yang akan mendapatkan penilaian yang nantinya akan mendapatkan apresiasi begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mustari Tasti, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, kemudian juga kepada Bunda Dr. Listia Charlie Viera MM, Direktur RSHD Kota Bengkulu untuk waktunya. Semoga saja obrolan yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan juga masyarakat juga lebih teredukasi gitu ya. Baik, pendengar terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi dan sampai jumpa.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: cerita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap saya bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan selanjutnya kita masuk dalam program Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo RRI.
0: Ya, benar, selamat pagi untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami di Halo RRI. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja sehat. Dan untuk 30 menit ke depan kami akan temani Anda dengan Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian permasalahan sosial dan lain sebagainya. Dan permasalahan-permasalahan yang Anda kirimkan kepada kami akan kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang bersangkutan tentunya untuk menanggapi dan mungkin mencarikan solusi terbaiknya. Dan sekali lagi pendengar, silakan kirim pesan Anda melalui WhatsApp di 081173070079 ataupun juga bisa mengirimkan voice note-nya. Juga bisa komentar melalui live TikTok RRI Bengkulu. Oke, boleh digeser dong, gak kelihatan. Ya, selamat pagi pokoknya untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu bersama Mia pagi ini menemani Anda. Semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan ya. Apalagi hari ini tanggal 13 Juli juga bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah. Waduh, ini hari ini Mia juga gak sempat ngantar anak sekolah karena harus dinas dari pagi. Miring sayang. Oke, buat yang ada di rumah, Dimas agak geser dikit gak apa-apa ya. Nanti saya agak susah, kesini aja Dimas. Oke, ini pendengar, buat yang ada di rumah mungkin yang dengar radio, kenapa Mia gak ngomong

0: ngomongnya kayak gitu, nggak di-cut-cut gitu ya. Ini kita karena langsung live TikTok, jadi kita juga mengundang partisipasi Anda, pendengar yang baru bergabung. Silahkan ya untuk menyampaikan keluhan Anda ataupun juga permasalahan seputar layanan sosial ataupun layanan publik dan permasalahan-permasalahan sosial. Sekali lagi, Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, sebenarnya mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tapi kita akan terus berpartisipasi ataupun juga terus menghadirkan ke ruang-ruang Anda berbagai macam kegiatan. Tadi sempat mati lampu, jadi kita ada refresh-refresh dulu ya Bang Dimas ya pagi ini. Jadi untuk semuanya selamat bergabung di Halo RRI. Selamat pagi buat yang saat ini tengah menyimak kami. Tentunya yang baru bergabung pagi ini juga kami ucapkan selamat pagi. Sekali lagi sampaikan keluhan Anda atau pertanyaan mengenai pelayanan dan juga fasilitas publik di Provinsi Bengkulu ataupun juga permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tempat Anda, apa saja. Baik pendengar, sembari kita menantikan partisipasi Anda di kesempatan pagi ini, yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, tapi bukan keluhan penyakit ya, keluhan-keluhan seputar layanan publik. Nah, dan tadi sempat juga dalam dialog Bengkulu Menyapa, dari pihak RSHD juga sudah berpartisipasi ya, beliau Ibu Dr. Listia Charlie Viera yang sudah hadir juga dalam dialog Bengkulu Menyapa tadi menyampaikan apresiasinya. Kemudian juga dari pihak Ombudsman tadi pagi juga sudah berpartisipasi. Ini juga terkait dengan layanan publik, karena akan ada apresiasi kepada instansi ataupun lembaga yang mempunyai pelayanan terbaik. Dan apresiasi ini juga akan tentunya menjadi nilai ataupun poin penting bagi instansi yang mendapatkannya. Seperti RSHD tadi juga sudah mendapatkan apresiasi dari Ombudsman RI tahun 2025. Dan untuk tahun ini ada 4 instansi yang akan diikutkan dalam apresiasi ini, yaitu tadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas PU, kemudian Rumah Sakit, dan Dinas Sosial, kurang lebih seperti itu ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar layanan publik ataupun juga permasalahan-permasalahan sosial, silahkan partisipasinya Anda. Dan kami tunggu juga komentar-komentar Anda di live TikTok kita ya, di RRI Bengkulu. Baik, sudah ada siapa itu namanya ya, OOK. Miris dengan masih adanya geng motor, kemarin sempat hilang, sekarang ada lagi, ada apa? Oke, wah ini geng motor nih ya. Ya sih, karena beberapa waktu lalu juga sempat ada ngelihat video-video di media sosial ya. Prihatin sih ya sebenarnya, khususnya bagi kita yang tinggal di kota Bengkulu, tapi keamanan, kenyamanan kita saat ini turun karena ketakutan-ketakutan masyarakat akibat geng motor tadi ya. Kemudian ada Rahmat Effendi, keluhan kami kok buntu yuk, apa kira-kira solusinya? Banyak duit itu kuncinya ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, saya dari Bengkulu Utara hadir. Oke, Detchu, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi? Ada Rafles Samudra, sudah, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga sudah follow kami ya. Dan tentunya untuk semuanya yang baru bergabung, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan ngomong-ngomong tentang geng motor dan juga kenakalan remaja nih ya, kayaknya masuk dalam kategori kenakalan remaja. Yang pasti kalau di pemerintah Kota Bengkulu sendiri juga sebenarnya sudah melakukan pencegahan-pencegahan untuk supaya kenakalan remaja di Bengkulu ini bisa diatasi, kemudian juga ditekan, di mana pemerintah Kota Bengkulu sebenarnya sudah mengambil langkah tegas ya untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota, khususnya dalam menerapkan menekan potensi kenakalan remaja. Nah, di mana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran terkait dengan pemberlakuan jam malam bagi pelajar. Jadi pada bulan Februari, kami kutip ya informasinya di Instagram Media Center _ Kota Bengkulu, dan keputusan ini diambil setelah melalui rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda termasuk Kapolresta dan juga Dandim Kota Bengkulu. Dan sampaikan juga bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan para pelajar berada di rumah pada waktu yang tepat untuk beristirahat dan belajar. Nah, bagaimana, apalagi ini hari pertama masuk sekolah ya. Nah, tentunya pihak-pihak sekolah juga sudah punya ketentuan-ketentuan terkait dengan kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kemarin juga sempat hadir di salah satu SMA bagi siswanya yang baru masuk ataupun juga dari kelas berapa ya? Kalau kalau SMA sekarang ngomongnya kelas 10 ya. 10, 11, 12. Nah, kelas 10, 11, 12 ini sudah punya aturan-aturan. Biasanya di sekolah-sekolah itu punya aturan sendiri apabila mereka melakukan kenakalan remaja, misalnya seperti bully gitu ya. Seperti bullying, kemudian juga merokok, apalagi datang terlambat dan lain sebagainya. Mereka punya catatan-catatan ataupun poin-poin yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah ya. Di mana pihak sekolah memberikan catatan apabila misalnya siswa tersebut melakukan pembulian. Nah, ini ada 400 poin biasanya, atau tergantung dari sekolah masing-masing ya. Kalau kemarin tuh ada 400 poin, dan apabila dinyatakan benar bersalah, siswa tersebut bisa dikeluarkan ataupun juga diproses lah ya, seperti itu. Jadi pihak sekolah mengembalikan kepada pihak keluarga. Dan kita bacakan kembali komentar-komentar yang sudah masuk. Ada Rahmat Effendi, kasih efek jero dak siu biar kapok kurung setahun misal. Boleh juga, kalau saya sih setuju aja ya. Iya. Kemudian Dead Chu, semakin jaya di udara RRI. Terima kasih. Ada 00 OOK1 gitu ya. Saran, perlu ada nomor HP khusus, dan aparat perlu ada nomor khusus 24 jam dan bersifat standby sehingga ketika laporan masuk bisa langsung turun. Wah, ini ide bagus nih ya. Tapi kita mendapatkan informasi juga ya, kalau dari kepolisian itu punya nomor 110 yang bisa dihubungi setiap waktu ya. Jadi mereka standby juga, seandainya ada informasi-informasi yang masuk, mereka juga akan langsung cus gitu ya, gaspol gitu ya istilahnya ya. Jadi bisa menghubungi 110 untuk kontak pihak kepolisian untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat lagi ya. Ada Indaryono, hai Mbak Mia, apa kabar? Alhamdulillah baik Indaryono, sehat-sehat ya. Kemudian oke cesip ya, pelanggaran HAM kalau di penjara. Yang pasti ada ketentuannya juga kan ya, apabila kan nggak mungkin langsung dimasuk-masukin ke penjara aja kalau nggak punya kesalahan. Nah, ini baru yang namanya melanggar ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah memberikan komentar dan lain sebagainya, dan terima kasih juga untuk pendengar serta teman-teman TikTok yang sudah hadir dan juga memberikan komentar di live TikTok kita pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, kami tunggu partisipasinya di 08 1173 07 079. Tampaknya sudah ada juga komentar di WhatsApp kami ya. Oke, kita simak dulu. Ada pendengar kita yang ingin menyampaikan keluhannya. Oke, kita simak dulu apa isinya.
1: Saya Siska, ingin bertanya, ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama itu, bentuk pembinaan remaja di Bengkulu sekarang seperti apa? Dan yang kedua itu, tanggapan untuk yang lagi heboh dan viral sekarang kan adanya geng motor yang hulu hilir sekarang lagi banyak, itu gimana ya untuk penyelesaiannya? Dan yang ketiga itu, pembinaan dari keluarga yang dilakukan seperti apa bagusnya agar remaja-remaja ini terhindar dari perilaku penyimpangan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Siska yang sudah berpartisipasi untuk kesempatan pagi ini di Halo RRI. Masih juga terkait dengan kenakalan remaja ya, minta solusi seperti apa nih geng motor yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian juga bagaimana dari pihak keluarga, pendidikannya seperti apa dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih Siska sudah berpartisipasi melalui WhatsApp di 08 1173 07 079. Oke, masih ada yang ingin bergabung, kami tunggu komentarnya juga pendengar di channel TikTok ya. Untuk kesempatan pagi ini, silakan sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian permasalahan-permasalahan sosial yang hadir ataupun juga terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini baru bergabung, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya juga buat yang sudah dari tadi, terima kasih. Baik, baik, terkait dengan informasi lainnya pendengar, di mana beberapa waktu lalu ya, tepatnya Sabtu 11 Juli 2026, Polsek Gading Cempaka juga membubarkan sekelompok remaja yang masih berkumpul di pinggir jalan saat menggelar patroli malam di kawasan Kelurahan Timur Indah. Nah, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi aksi geng motor, balap liar, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan. Nah, patroli yang dilaksanakan oleh unit Opsnal Polsek Gading Cempaka menyasar sejumlah ruas jalan dan titik-titik yang dinilai rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya tindak pidana 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dan dalam kegiatan tersebut juga petugas mendapati sekelompok remaja yang sedang berkumpul di tepi jalan hingga larut malam. Kemudian polisi menghampiri mereka untuk memberikan pembinaan dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sebelum meminta seluruh remaja tersebut membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Nah, di sini pendengar, kalau kita lihat juga kalau bicara tentang kenakalan remaja dan lain sebagainya, ini peran keluarga, peran orang tua ini juga sangat penting ya, karena kalau sudah jam malam, tampaknya orang tua juga harus mengontrol anak-anaknya nih ya. Karena kita tahu kalau sudah jam 8, jam 9 ini kayaknya udah memang sudah waktunya tidur sih sebenarnya kalau anak-anak remaja ya. Jangan sampai seperti yang informasi kami sampaikan tadi, ini pihak kepolisian mendapati para remaja ini masih nongkrong gitu kan ya, di jam-jam rawan, apalagi di jam-jam tersebut ini juga pihak kepolisian biasanya udah malam nih ya mereka melakukan patroli. Jadi memang masih ditemukan anak-anak yang masih berkeliaran di luar rumah di jam-jam yang harusnya mereka sudah tidur, sudah beristirahat dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu lalu juga ya, waktu Mia dinas subuh gitu ya, ini Mia lihat gak sengaja, ini anak-anak seprit-eprit masih kecil-kecil, udah keluyuran kalau sholat subuh, tapi perampilan mereka gak seperti mau sholat subuh atau pulang sholat subuh gitu kan ya. Nah, ini yang juga dikhawatirkan, anak-anak yang di bawah umur ini keluyuran di waktu-waktu yang tidak tepat. Dan tentunya ini juga menjadi harapan kita bersama, orang tua juga lebih peduli, lebih aware dan lain sebagainya. Baik, ada pendengar kita kembali yang ingin menyampaikan komentarnya. Zivana Stur, pagi, selamat pagi. Kemudian ada, nyimak, RRI selalu di hati. Terima kasih Zivana. Ada Eka Dana Wijaya, tolong setiap fasilitas kesehatan di semua puskesmas dan kantor kelurahan atau kecamatan, ramah disabilitas. Nah, tadi juga sudah kami sampaikan ya terkait dengan yang diinginkan oleh Eka Dana Wijaya terkait dengan ramah disabilitas kepada pihak ombudsman, kemudian RSHD kota juga, ini terkait dengan pelayanan publik. Nah, ini juga tampaknya juga sudah menjadi catatan penting, dan memang ini sudah menjadi aturan juga sih sebenarnya ya, dari setiap instansi ini kiranya ramah terhadap disabilitas. Kemudian ada RTN, Mbak, ada solusi masalah BBM solar yang tiap hari antri. Wah, ini dia, cocok nih, boleh. Nanti kita sampaikan ya, BBM solar yang antri ya. Emang sih ya, kalau ngelihat mobil-mobil BBM, khususnya solar ini, tiap pagi ini selalu sampai malam, sampai nginep gitu kan ya. Baik, terima kasih sudah memberikan komentarnya. Ada RTN, kemudian ada Kirani Ramadhani. Mbak, siapa ini ya? Dengan Mbak Mia. Ada Chan Joanet, kakak Tingke Ambo. terima kasih. Terima kasih ya buat Chan Joanet tadi ya. RTN, soal kenakalan remaja atau mungkin orang dewasa, ada orang pakai pakaian pocong lempar mobil tiap malam, mudah-mudahan aparat bisa cepat mengatasinya. Ini di Bengkulu Utara ya, saya sempat lihat juga ini. Nah, ini nih, ini kayaknya bukan remaja lagi deh kayaknya ya, kalau lihat videonya udah tua, udah. Ini maksudnya apa ya mereka kayak gini ya? Pengen nakut-nakutin kah? Pengen apa ya? Minta uang kah atau apa nih? Apa kurang kerjaan ini ya? Kayaknya seperti itu ya. Emang saya sempat juga lihat, terima kasih RTN ya, ini bagaimana solusinya, semoga saja. Tapi saya salut nih sama sopirnya ya, akhirnya turun sendiri dia ya. Ngejar tuh pocong jadi-jadiannya ya. Terima kasih untuk RTN yang sudah komentar juga. Ini solusi ataupun juga permasalahan-permasalahan seperti ini juga sangat mengganggu sopir ya, baik itu sopir kendaraan pribadi, kemudian juga mobil-mobil besar, box dan lain sebagainya. Ini apalagi kalau udah sampai lempar-lempar ataupun juga memecahkan kaca. Wah, ini sangat-sangat merugikan ya. Kita ada Kirani Ramadhani, Mbak. Oke, terima kasih. Wah, dari SD ya. Sekarang apa nih? Saya jadi malu kalau kayak gini ya. Oke, ada Mak Baga. Oke, terima kasih Mak Baga sudah join juga di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, kita akan coba nanti untuk menghubungi pihak-pihak yang semoga saja berkompeten untuk menjawab permasalahan-permasalahan kenakalan remaja dan lain sebagainya di pagi ini. Tetap bersama kami tentunya di Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda juga silakan menyampaikan keluhan seputar layanan publik dan lain sebagainya yang ada di tempat Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Mbak Susi Handayani dari Yayasan Pupa Cahaya Perempuan. Halo, selamat pagi Mbak Susi.
1: Pagi.
0: Iya, kabar baik Mbak Susi?
1: Baik.
0: Iya. Mbak Susi ini
1: bukan dari Cahaya Perempuan ya?
0: Oh, bukan, sorry.
1: Dari Pupa.
0: Dari Pupa, sorry. Baik, yeah. Mbak Susi, ini terkait dengan Halo RR ini kan terkait dengan keluhan masyarakat terkait dengan kenakalan remaja. Kalau sekarang ini kan kenakalan remaja kayaknya naik lagi nih Mbak Susi. Nah, ini kalau dari kacamata Mbak Susi seperti apa nih kenakalan remaja yang kayaknya enggak habis-habis nih, Mbak?
1: Ya, sebenarnya kan memang nggak akan habis-habis karena kan remaja itu terus bertumbuh kan. Lagi ada manusia pasti ada remaja gitu kan. Jadi masa remaja itu kita tahu dia kan disebut sebagai masa pancaroba, artinya masa yang terjadi perubahan yang sangat luar biasa yang kadangkala remajanya sendiri nggak paham dengan tubuh mereka gitu. Sehingga seringkali yang mereka lakukan itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita orang dewasa. Ya, jadi misalnya mereka melakukan yang tadi tawuran atau geng motor, ya, atau apalagi lah banyak yang kita anggap sebagai kelakuan remaja yang nakal dalam tanda kutip, kan? Nah, tapi kita sendiri kadang lupa bagaimana sampai mereka bisa melakukan hal tersebut gitu.
0: Oke. Nah, kalau Mbak Susi menilai sendiri seperti apa ini Mbak, anak-anak yang seperti geng motor, kemudian kebut-kebutan dan lain sebagainya. Ada juga saya sempat lihat juga ini Mbak, anak-anak yang pagi-pagi itu jam-jam 4:30 atau jam 4-an itu sudah keluyuran kemana-mana atau nggak pulang mungkin malahan. Ini kira-kira penyebabnya apa ini Mbak?
1: Ya, sebenarnya itu kalau remaja itu kan dia ada tiga fungsi dasar atau kebutuhan yang harusnya kita bisa penuhi ya. Yang pertama, remaja itu ingin diakui. Yang kedua, dia harus dilindungi. Yang ketiga, dia disalurkan. Jadi apa yang disalurkan itu? Misalnya energinya tadi. Karena masa pancaroba itu kan energi luar biasa. Kalau misalnya kita menyiapkan banyak media untuk mereka menyalurkan, jadi kan menyalurkan energinya itu, nah kemungkinan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat itu bisa dikurangi, dieliminir gitu. Nah, tapi kita kan jarang ya punya waktu atau punya program yang sangat spesifik terkait dengan bagaimana kita bisa menyiapkan saluran-saluran edukasi kreatif untuk anak-anak remaja ini gitu. Yang kita tahu itu kan kalau mereka nakal ya sudah harus ditahan ya, mau diproses hukum kah atau apa gitu. Jadi kita justru menyingkirkan gitu loh, bukan melindungi. Karena tiga peran tadi kan diakui, dilindungi dan disalurkan. Nah, jadi peran-peran itu juga kalau kita bisa otokritik sebagai orang dewasa, sebagai pemerintah ataupun sebagai orang tua, itu yang mungkin belum kita lakukan secara optimal gitu. Sehingga kita di fenomena-fenomena yang terjadi itu kan akhirnya memang remaja ingin tadi ingin kehadiran mereka diakui. Kan? Makanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa mendapatkan sorotan. Walaupun mereka kadang nggak tahu itu efeknya itu tidak hanya kepada orang lain ya, tapi kepada mereka juga sebenarnya kan. Misalnya kalau dia ditangkap, orang tua juga akan pusing kan ngurusin anak, ngurusin mereka gitu. Terus kalau mereka pun ditahan, artinya kan mereka juga akan kehilangan kebebasan, kemudian mungkin sekolahnya terhambat gitu. Jadi efek-efek negatif itu tidak belum mereka pahami gitu. Yang penting tuh diakui dulu, akunya ada gitu. Jadi sebagai remaja tuh diakui gitu. Nah, padahal pengakuan-pengakuan itu kan seringkali ya tidak tepat gitu, tidak benar menurut kita orang dewasa ini gitu.
0: Karena mereka belum melewati masa itu ya Mbak ya. Kalau yang orang tua kan sudah melewati masa itu, tapi mereka belum, lagi mencari jati diri istilahnya kalau sekarang tuh ya. Oke.
1: Cari jati diri lah.
0: Oke, Mbak Susi, ini kan terkait dengan misalnya kayak tawuran, kemudian juga kebut-kebutan, geng motor. Ini sebenarnya energinya energi apa sih Mbak yang pengen mereka keluarkan gitu Mbak?
1: Apa? Itu kan dianggap dia itu kan remaja itu. Anak-anak bukan, dewasa belum,
0: yeah.
1: Ya kan? Jadi dia itu kan di tengah-tengah, jadi nggak mau dianggap anak-anak, tapi cara pemikiran juga belum dewasa, jadi juga belum matang gitu. Nah sehingga yang ingin apa ya, mereka tuh ingin jadi itu sebagai manusia dewasa, padahal mereka masih anak-anak gitu loh.
0: Betul. Nah, dan ngasih taunya juga susah ya Mbak ya?
1: Nah, ya itu kan karena masa lagi masanya kan? Masanya itu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya cowok, cowok itu kan di umur 21 tahun kan baru, otak kiri dan kanannya itu baru bisa bekerja secara optimal kan. Makanya bisa lebih senang gitu loh, kalau misalnya dia di atas 21. Tapi kalau sebelum itu kan biasanya ya mereka itu tadi menyalurkan energi-energi tadi dengan banyak hal yang kalah menurut orang itu gagal.
0: Oke. Mbak Susi, ini kan terkait juga dengan banyak sih masyarakat yang tahu kalau kemarin itu kan anak-anak yang misalnya kayak tawuran ataupun juga yang geng motor ini kan udah ditangkepin tuh gitu kan ya, tapi kan dilepas lagi. Nah kalau dari Mbak Susi sendiri ini menilainya apakah seperti itu atau ada efek jera atau seperti apa sih Mbak baiknya Mbak?
1: Ya harusnya kan sebenarnya tuh apa ya, kita itu kan seringkali tuh menangkap tapi kan tidak melakukan intervensi apapun ya, cuma harusnya kan misalnya tuh tadi kan karena remaja itu kelebihan energi, kemudian energinya itu disalurkan tapi dengan hal yang kurang
0: negatif,
1: harusnya kan intervensinya misalnya terkait tadi apa media yang mungkin bisa mereka manfaatkan untuk menyalurkan energi tersebut, misalnya di apa event apakah untuk remaja-remaja itu, untuk bikin rakit motor kah, atau pasti nggak kebut-kebutan gitu. Mungkin yang kedua, kan remaja itu tadi, karena dia belum dewasa itu, kematangan emosionalnya kan masih stabil ya. Nah, harusnya kan kita dikasih intervensi atau penampilan tentang pengendalian emosi. Jadi kalau misalnya mereka lagi emosi, harusnya apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Tidak dengan tawuran, tidak dengan memukul orang, tapi bagaimana dia bisa
0: menyalurkan
1: emosinya, mengelola emosinya. Nah, cara pengelolaan emosi itu kan ada ilmunya ya, itu yang harusnya diberikan gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah atau di rumah, mungkin pengendalian emosi itu jadi penting.
0: Oke. Baik. Ini ada komentar juga Mbak dari pendengar kita yang ada di TikTok. Ke atas. Oke. Menyalurkan jati diri boleh, tapi kalau udah bawa sajam, ini kan artinya membahayakan masyarakat. Jadi harus ditindaklanjuti juga ini Mbak. Nah kalau misalnya ditindaklanjuti, ini kan memang ada undang-undangnya kan Mbak ya? Kalau udah bawa sajam, kemudian walaupun dia anak masih di bawah umur, ini kan masih tetap ditindaklanjuti juga kan ya Mbak ya?
1: Iya betul. Apalagi kalau anak usia di atas 12 tahun, kemudian dia melakukan tindakan di mana tindakannya itu bersanksi di atas 5 tahun, maka dia harus diproses hukum. Jadi misalnya melakukan penganiayaan, kemudian sampai melakukan apa pembunuhan dan lain-lain, walaupun anak-anak di atas 12 tahun tetap ada hukumannya. Jadi ada undang-undang sistem peradilan pidana anak kan, yang mengadili itu. Dan itu menurut saya juga perlu diinformasikan kepada mereka bahwa anak-anak di atas 12 tahun bukannya bebas sanksi ya, mereka juga bisa bisa mendapatkan sanksi ketika melakukan tindakan pidana.
0: Iya, karena kita tahu khusus untuk anak-anak kita udah punya LPKA juga gitu kan ya, lembaga istilahnya kalau ngomong kasarnya itu penjara anak gitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau dilihat ini Mbak Susi, kalau dilihat dari Mbak Susi sendiri ini, peran orang tua di sini terhadap anak-anak yang mengalami kenakalan remaja tadi, apakah mereka selama ini kurang pengawasan, kurang perhatian, kurang kasih sayang, atau memang lepas kontrol gitu Mbak Susi?
1: Memang rumah orang tua itu kan tempat dia belajar pertama kali ya, mengenal apapun lah, termasuk mengenal pengelolaan emosi. Jadi kalau misalnya dia melihat orang tuanya kalau marah itu melempar, kemudian marah itu membentak dan lain-lain, itu kan jadi contoh buat mereka. Ya, jadi menurut saya memang tidak bisa dipungkiri bahwa rumah dan orang tua itu adalah kunci pertama ya membangun rasa aman untuk anak. Jadi kalau anak itu merasa aman di rumah, sebenarnya dia kemungkinan kecil akan melakukan tindakan-tindakan yang yang dianggap nakal tadi ya. Karena dia sudah merasa cukup di rumah itu cukup aman, cukup nyaman gitu.
0: Okay.
1: Tapi kan tidak semua anak beruntung dalam hidup dalam kondisi demikian.
0: Iya.
1: Gitu ya?
0: Betul.
1: Nah, makanya anak-anak yang mungkin tidak aman, tidak nyaman di rumahnya, akhirnya kita dikala masa pancaroba, masa remaja, dia lebih ke pertemanan sebaya, kan? Nah, yang dia ikutin itu temennya, bukan orang tuanya. Tapi kalau misalnya kendali itu kontrol itu ada di rumah, dia merasa aman dan nyaman di rumah, dia nggak akan cari itu gitu. Dia lebih dekat ke keluarga, kemudian segala apa yang dia lakukan itu terkomunikasi dengan baik, gitu. Kemudian kasih sayang orang tua cukup, tapi ada batasan-batasan yang mereka ketahui gitu, ya kan? Jadi di rumah itu kasih sayang cukup, aman, nyaman, tapi anak tetap terkontrol atau terkendali dengan batasan-batasan yang mereka ketahui. Jadi misalnya kalau pulang sekolah jangan kemana-mana dulu, kalau mau kemana-mana harus bisa, harus ngomong
0: kami,
1: dan harus kami jam berapa harus pulang, itu kan hal-hal tersebut yang bisa disepakati kalau komunikasinya baik kan, antara orang tua dan anak. Tapi kalau komunikasi anak dan orang tua nggak baik itu nggak akan tercapai.
0: Betul,
1: nggak ada gitu. Jadi anak mungkin pulang subuh orang tuanya mungkin marah,
0: iya
1: ya kan, anak kalau orang tua marah ya tambah marah dia, kalau
0: iya. Nggak pulang gitu. Kalau udah keseringan marah malah alah paling nanti kena marah gitu aja ya Mbak ya. Udah biasa, udah kebal gitu ya.
1: Iya, jadi komunikasinya enggak salah.
0: Tapi kalau dibandingkan anak-anak yang nakal tadi dengan yang tertib gitu Mbak. Kalau kita lihat masih banyak yang tertib ya Mbak ya untuk saat ini ya.
1: Sebenarnya iya masih banyak. Karena kan sebenarnya semua orang tua pasti ingin anaknya itu nggak banyak melakukan hal-hal yang di luar kontrol gitu ya, benar kan? Nggak ada orang tua mau anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan gitu kan? Jadi ya semakin orang tuanya memahami parenting, memahami komunikasi pada anak, itu harapnya kita sih kedepannya ya semakin banyak anak yang tadi anak itu terlindungi dan juga bisa tersalurkan. Jadi kalau orang tuanya punya komunikasi baik kan sebenarnya anaknya hobinya apa? Hobinya otomotif kah, robotik kah? Itu kan disupport kan. Okay. Jadi dia kan enggak sebut-sebutan dulu ya, tapi dia ikut lomba race kah, atau apa gitu kan,
0: yeah.
1: Disupport gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau misalnya itu orang tuanya mampu, kalau anaknya tidak mampu,
0: yeah.
1: Ya dia kan cari yang race malam-malam. Artinya ada tanggung jawab negara ya. Untuk anak-anak yang tidak mampu juga tetap harus ada wadah-wadah yang bisa menyalurkan energi tadi.
0: Baik, baik Mbak Susi, terima kasih untuk obrolannya sore ini. Semoga berkenan dan juga khususnya kepada masyarakat juga orang tua khususnya ya Mbak Susi ya, lebih aware lagi kepada anak-anak kita, memberikan perhatian, kasih sayang dan semuanya lah ya. Intinya jangan sampai anak-anak kita juga terpengaruh dengan lingkungan yang seperti itu. Yang belum jangan sampai terpengaruh, yang mungkin saat ini sedang, semoga saja orang tuanya juga cepat sadar apakah perhatian kasih sayangnya sudah tercurah belum sama mereka gitu ya. Baik, Mbak Susi, terima kasih Mbak Susi waktunya. Selamat pagi, sukses ya. Baik. Baik, benar-benar demikian, ada Mbak Susi Handayani dari Yayasan Pupa yang sudah juga memberikan tanggapannya terkait dengan kenakalan remaja. Tapi yang pasti terima kasih juga kepada pendengar kami dan juga warga TikTok ini yang sudah memberikan komentar. Saya driver online di Bengkulu, jadi sering menemukan konsumen cewek yang rata-rata berbohong kepada ortu di rumah. Waduh. Ini dari driver langsung ya. Zaman makin maju malah makin ngeri akan generasi muda kedepannya gimana nanti. Yang pasti anak kurang dapat perhatian kasih sayang dari orang tua sehingga mereka melakukan di luar kontrol. Tertib yang dibalut dengan kebohongan, waspada banyak para orang tua yang baik yang anaknya pria maupun wanita. Baik, terima kasih untuk komentar-komentarnya. teman-teman TikTok yang sudah berpartisipasi, semoga berkenan ya. Dan kami juga masih undang Anda kembali di setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk menyampaikan ataupun juga menyampaikan keluhan-keluhan Anda dan juga tanggapan-tanggapan Anda. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan juga pendengar yang sudah berpartisipasi dan semuanya. Baik, Mia pamit. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada rekan saya Haryansa yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Jangan lewatkan juga nanti pukul 13. Hari ini ya. Pukul 13.30 kami hadir dalam relaksasi. Juga akan ada live TikTok. Yang pengen request boleh bergabung ya. Dadah. Wassalamualaikum.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali di awal pekan ini 13 Juli 2026 Anda bersama saya Haryansyah menemani di Bengkulu siang ini hingga pukul 15 nanti. Dan kami akan berikan informasi juga update untuk Anda dengan kabar-kabar terbaru. Nanti pukul 11 akan hadir warta olahraga dari Pro 3 RRI, dan di pukul 13 kami akan hadirkan informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang. Dan musik informasi juga tentunya menemani Anda di kebersamaan kita Bengkulu siang ini, yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM di aplikasi RRI Digital, juga di streaming di rri.co.id.

Pendengar, hari ini 13 Juli, pemerintah menetapkan sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kalender nasional. Meskipun hari ini bukan merupakan hari libur nasional ya, ataupun juga cuti bersama. Dan momentum ini untuk menghormati keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Jadi untuk 13 Juli ini, walaupun juga diperingati sebagai atau ditetapkan sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk aktivitas juga tetap seperti biasa ya, pemerintahan, pendidikan, perkantoran tetap berlangsung seperti hari kerja pada umumnya. Di momentum ini mengajak masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan saling menghormati keberagaman kepercayaan di Indonesia. Nilai kebersamaan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada.

0: 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

hari ini menjadi hari yang penting juga untuk Anda para orang tua yang mengantarkan anak-anak memasuki jenjang pendidikan. Dan hari pertama sekolah ini tentunya menjadi pengalaman baru juga bagi anak-anak atau siswa-siswi yang sekarang sudah naik ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Dan termasuk juga pengalaman baru bagi para siswa sekolah dasar. Dan ini juga ada sedikit liputan dari rri.co.id, khususnya di SD Negeri 69 Kota Bengkulu. Tidak sedikit anak yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan juga suasana belajar yang berbeda dari sebelumnya. Dan dari salah seorang orang tua murid kelas 1 SD Negeri 69 Kota Bengkulu, Suprianto, yang dihubungi oleh RRI mengatakan anaknya masih belum berani memasuki ruang kelas pada hari pertama sekolah, yang menurutnya kondisi ini merupakan hal yang wajar karena anak masih merasa asing dengan lingkungan yang ramai. Dan sebagai orang tua, Suprianto juga mengaku akan terus memberikan pendampingan dan juga dorongan agar anaknya semakin percaya diri mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Dan ia menilai proses adaptasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kesabaran dari orang tua maupun juga guru. Karena itu, komitmen untuk melatih kemandirian anak secara bertahap hingga mampu belajar tanpa didampingi oleh orang tua. Dan dukungan dari keluarga ini menjadi salah satu faktor penting agar anak merasa nyaman saat menjalani hari-hari pertama di sekolah. Dan ini juga ya menjadi program dari pemerintah untuk orang tua, khususnya juga ayah, untuk bisa mendampingi, mengantarkan anak-anaknya untuk masuk hari pertama di sekolah. Dan bagaimana dengan Anda para orang tua, hari ini punya pengalaman apa? Bisa juga mungkin ada cerita menarik di sekolah hari pertama ini. Silakan kalau Anda ingin berbagi dengan kami di Pro 1 Bengkulu. Dan tetap bersama kami untuk Bengkulu siang ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Bersatu Bungkulu karena informasi dan inspirasi pendengar. Upaya menciptakan situasi keamanan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang aman dan kondusif terus dilakukan oleh aparat gabungan di Kota Bengkulu. Polresta Bengkulu bersama Kodim 0407 Bengkulu dan juga Satpol PP Kota Bengkulu gelar patroli gabungan skala besar Sabtu malam hingga Minggu dini hari kemarin. Dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat, melibatkan 108 personel gabungan yang terdiri dari 58 personil Polresta Bengkulu, 15 personil Kodim 0407 Bengkulu, dan 35 personil Satpol PP Kota Bengkulu. Turut juga mendampingi Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua Situmorang, juga Pasi Ops Kodim 0407 Bengkulu, Mayor Cikai Abu Hasan Sajuli, Kabak Ops Polresta Bengkulu Kompol Yuda Setiawan, Kasat Intel Kam AKP Junairi, serta Kasat Reskrim AKP Franky Sirait. Dan patroli ini yang dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat menyisir sejumlah kawasan yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas ini. Rute patroli meliputi dari Simpang 5, kawasan Daun Denam Tak Sudah, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Terminal Air Sebakul, Hotel Samudra, Pasar Minggu hingga ke kawasan wisata Pantai Panjang. Dan di sepanjang patroli, petugas memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih berkumpul hingga larut malam untuk segera kembali ke rumah masing-masing guna mengantisipasi tindak kriminalitas yang tentunya berpotensi terjadi pada malam hingga dini hari. Selain patroli dialogis yang diselenggarakan, aparat gabungan juga melakukan pemeriksaan dan juga razia di sejumlah titik yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah di Warung Tua Waru. Nah, dari hasil razia di tempat tersebut, petugas menemukan juga mengamankan 17 botol miras serta 2 jerigen tuak. Seluruh barang bukti ini langsung dimusnahkan di lokasi sebagai bentuk penegakan dan juga penegakan aturan dan juga pencegahan gangguan ketertiban umum. Petugas juga menindak 4 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi dengan nomor polisi. Kendaraan tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan berlaku. Selain itu juga, Satpol PP Kota Bengkulu turut mengamankan 2 orang yang tidak dapat menunjukkan identitas diri saat dilakukan pemeriksaan. Keduanya kemudian dibawa untuk pendataan dan pembinaan. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan patroli gabungan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI, Polri, juga pemerintah daerah untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tapi juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas yang merasakan masyarakat. Selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Touré. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat

0: Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak

3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan pada siang hingga sore hari nanti dan sudah dipersiapkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kita akan membahas kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi desa, kemudian hari pertama sekolah, Menpan RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Kami juga akan membahas tentang imigrasi, mencegah ex-Champitsus Febri Adriansyah ke luar negeri, kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026, dan juga update penanganan bencana di tanah air. Dan topik-topik tadi pendengar, silakan Anda juga bisa menanggapi melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus menyimak Indonesia Menyapa Siang, bisa mendengarkan melalui 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau juga bisa streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang ini kami akan mulai video potensi daerah ya. Kembali kami hadirkan video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah.
2: Pro 1 RRI Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Prosa Tumungkul, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke kabar dari rri.co.id mengenai pelayan publik di daerah khususnya di Bengkulu yang dicatat adanya perbaikan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah selama lebih dari satu dekade terakhir ini. Catatan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menyatakan perubahan tersebut terlihat dari hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman sejak lembaga tersebut hadir di Bengkulu pada tahun 2013. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Mustari Tasti mengatakan, pada awal pelaksanaan penilaian kepatuhan, seluruh pemerintah daerah di Bengkulu masih berada di zona merah. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini juga membuahkan hasil. Dan berdasarkan hasil penilaian terakhir di tahun 2024, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu berhasil masuk ke zona hijau atau kategori tertinggi dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik. Dan menurut Mustari, capaian ini menjadi bukti nyata adanya perubahan dalam tata kelola pelayanan publik, dan pemerintah daerah juga dinilai semakin serius dalam memenuhi standar pelayanan, mulai dari penyediaan informasi layanan, kepastian prosedur, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, Ombudsman tetap mengingatkan bahwa capaian zona hijau bukan berarti pengawasan dapat dihentikan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tetap harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan terus meningkat dan tidak mengalami kemunduran. Untuk itu juga masyarakat diajak aktif untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik. Tidak usah ragu untuk melapor apabila menemukan dugaan maladministrasi atau pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan informasi selengkapnya Anda dapat baca kembali di portal berita rri.co.id mengenai pelayanan publik daerah yang terus bertransformasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Siang ini. Kita ke inspirasi untuk siang hari ini. Demam Piala Dunia tentunya ini juga tengah melanda dan sudah masuk di jelang babak semifinal. Dan ada satu fenomena yang menarik juga yang saat ini terjadi. Mungkin tidak hanya di belahan dunia lain, di Indonesia juga sosok yang satu ini tengah menjadi idola baru dan juga lagi banyak diperbincangkan. Dan siapa lagi kalau bukan bintang Norwegia Erling Haaland, yang tentunya sekarang jadi fenomena unik nih ya. Bagaimana tidak, karena di Peru ini contohnya, di negara Peru ada ratusan bayi yang baru lahir diberi nama identik dengan bintang Norwegia ini, Erling Haaland. Dan menurut catatan registrasi identitas nasional Peru, sebanyak 468 bayi yang baru lahir tercatat dinamakan Haaland oleh orang tuanya. Sementara itu, 91 bayi lainnya diberi nama yang lengkap, yakni Erling Haaland. Dan ini menunjukkan betapa meningkatnya popularitas pemain jangkung ini di kancah dunia. Dan bintang sepak bola menjadi inspirasi warga Peru untuk mendaftarkan anak-anak mereka dengan nama-nama pemain top sepak bola dunia. Dan termasuk juga Haaland yang jadi inspirasi untuk nama-nama bayi yang baru lahir. Dan kejadian ini juga bertepatan dengan performa Haaland yang memang semakin menggila di Piala Dunia 2026, walaupun negara juga gagal nih untuk melaju ke babak berikutnya ya. Bomber Norwegia ini sudah membukukan 7 gol dari 5 laga yang dilakoni, dan penampilannya juga bisa dibilang fantastis selama di Piala Dunia 2026. Di Peru maksudnya kalau bayi-bayi yang baru lahir memang sering diberi nama-nama bintang sepak bola dunia, yang kalau dulu sempat di sana rame-rame menggunakan nama Messi, yang di catatan sipil mereka itu tercatat ada 3.402 orang jadi yang menggunakan nama Messi. Kemudian Ronaldo yang digunakan untuk nama bayi yang baru lahir ada 1.185. Dan juga wonderkid Spanyol Yamal ini juga cukup banyak digunakan. Di sana ada 1.241 anak menggunakan nama Yamal. Dan Neymar juga nama yang paling populer di Peru, mega bintang Brazil ini juga dipakai 33.809 anak. Nah, sekarang ada lagi nama pilihan yang terbaru, Haaland. Jadi ini menjadi nama ratusan bayi yang baru lahir di Peru. Apakah di Indonesia juga terjadi fenomena seperti ini? Kita tunggu saja kabarnya. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk menantikan waktu zuhur hari ini di Kota Bengkulu dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Bengkulu siang ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Saya Dr. Saad Marwituwa Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Nanti pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Jadi tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: 101.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Senin 13 Juli 2026. Sari berita hari pertama sekolah, pemerintah kota Bengkulu pastikan MPLS aman dan humanis. Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mendukung penerapan inovasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan di wilayah kepulauan terluar Enggano. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari hari pertama sekolah. Pemerintah Kota Bengkulu pastikan MPLS aman dan humanis. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu agar menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara aman, ramah anak, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Menurut Dedi, MPLS merupakan momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman sebaya, serta budaya belajar yang akan mereka jalani selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan MPLS harus memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan bagi siswa. Ia menegaskan, seluruh rangkaian MPLS harus berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, fasilitas pendidikan, serta pembentukan karakter siswa. Pemerintah Kota Bengkulu juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pihak sekolah melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang berlaku.
2: Sudah membuat surat edaran, sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah agar jangan ada penyelewengan atau melanggar dalam sistem penyelenggaraan baru. Dan insya Allah bahwa ada di sana sini sedikit persoalan dalam penyelamatan pandang kami masih dalam taraf yang bisa diselesaikan secara
1: Sementara itu, harapan serupa juga disampaikan salah seorang wali murid, Reja. Orang tua siswa kelas 1 SD tersebut berharap MPLS dapat membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru setelah sebelumnya berada di jenjang taman kanak-kanak. Ia berharap pihak sekolah dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa baru merasa aman dan percaya diri saat mengikuti kegiatan belajar di hari-hari pertama sekolah.
3: Ya, harapannya anak saya cepat bisa beradaptasi dengan sekolah yang sekarang ya, kelas 1 SD, karena kan pasti berbeda sekali. Kemarin waktu di TK masih sangat main-main kan, kalau di SD kan sudah agak beda. Semoga guru-gurunya dan juga mungkin kakak-kakak kelasnya bisa mendukung agar adik-adik kelas 1-nya ini bisa cepat beradaptasi dengan pola belajar yang baru.
1: Dengan MPLS yang ramah dan humanis, pemerintah Kota Bengkulu berharap seluruh peserta didik baru dapat memulai tahun ajaran dengan semangat, nyaman beradaptasi, serta siap mengikuti proses pendidikan dengan baik. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, Bupati Kaur Gusril Fauzi menunjukkan dukungannya terhadap kegiatan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS. Dukungan ini diwujudkan dengan kehadiran langsung di SD Negeri 3 Kaur, Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara. Kegiatan GAMAS merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak. Program ini mendorong keterlibatan aktif para ayah dalam mengantar anak ke sekolah, khususnya pada hari pertama masuk sekolah. Di kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi menyampaikan pesan kepada para siswa agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin, rajin belajar, serta menghormati guru dan orang tua. Menurut Bupati, momen awal masuk sekolah menjadi langkah penting dalam membentuk karakter anak. Karena itu, kehadiran orang tua, terutama ayah, sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan moral kepada anak. Berdasarkan berita acara rapat pleno verifikasi lapangan calon peserta didik Sekolah Rakyat Kaur, telah disampaikan peserta didik yang dinyatakan diterima di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur, untuk 3 jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan hasil musyawarah dari beberapa pihak, yakni Pemerintah Kabupaten Kaur, Dinas Sosial Kaur, Dinas Pendidikan Kaur, BPS Kaur, dan unsur Kementerian Sosial. Dari usulan pembina tersebut yang diterima sesuai kuota yang ada, yaitu 90 tingkat SD, 90 orang tingkat SMP, dan 90 orang tingkat SMA. Kepala Sekolah SRT 14 Kaur, Selvi Mariati, mengatakan peminat pada tahun kedua ini cukup banyak, terbukti ada 180 peminat tingkat SMP, 101 tingkat SMA. Sementara untuk tingkat SD masih cukup kurang karena dari kuota 90 hanya terpenuhi 12 orang. Dan siswa-siswi baru ini sudah akan menempati gedung sekolah yang baru pada hari pertama masuk sekolah ini. Sementara siswa lama masih berada di gedung yang lama dan baru akan pindah pada akhir bulan Juli ini. Sebanyak 350 siswa baru SMA Negeri 5 Kota Bengkulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang mengusung konsep ramah anak dengan fokus pada pembentukan karakter peserta didik. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
4: SMA Negeri 5 Kota Bengkulu resmi melakukan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti sebanyak 350 siswa baru tersebut mengusung tema MPLS ramah anak dengan fokus utama pada pembentukan karakter peserta didik. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu Lucy Rafiska mengatakan konsep MPLS tahun ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa baru. Melalui pendekatan tersebut, sekolah berharap para peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, sekolah bekerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh peserta MPLS. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan siswa sejak dini sehingga sekolah dapat mengantisipasi apabila terdapat peserta yang memerlukan perhatian khusus selama mengikuti kegiatan. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, seluruh materi dan aktivitas difokuskan pada penguatan karakter serta pengembangan sikap positif siswa. Berbagai kegiatan motivasi, pendampingan oleh panitia, dan permainan edukatif disiapkan untuk membangun kerjasama, rasa percaya diri, serta kepedulian antar sesama. Lucy menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tidak lagi mengenal praktik perpeloncoan, perundungan, maupun hukuman fisik yang pernah identik dengan masa orientasi sekolah pada masa lalu. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara edukatif dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Sekolah juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi untuk memberikan pembekalan kepada peserta didik. Polda Bengkulu akan menyampaikan materi mengenai kejahatan cyber atau cybercrime dan wawasan kebangsaan. Sedangkan Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Organisasi Pemuda Anti Narkoba atau PUPAN akan memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya kami meminta narasumber dari Polda terkait cybercrime, ya, kejahatan cyber. Karena menurut kami itulah yang berkembang di anak-anak remaja saat ini. Mereka belum memahami apa saja yang termasuk dalam kejahatan cyber. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak BNN terkait dengan penyuluhan anti-narkotika. Kami juga mendapat dukungan atau support dari organisasi PUPAN, yaitu Pemuda Anti-Narkoba juga. Kemudian kita juga ada kerjasama lagi juga dengan pihak Polda untuk wawasan kebangsaan dan kedisiplinan itu di hari terakhir. Itu nanti ada istilahnya pelatih yang disiapkan oleh pihak Polda untuk anak-anak dan narasumber juga.
4: Melalui berbagai materi dan kegiatan tersebut, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu berharap para siswa baru tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga punya karakter yang kuat, disiplin, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sekolah menilai MPLS merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai positif sebagai bekal peserta didik selama menempuh pendidikan di jenjang SMA. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Masih hari pertama masuk sekolah yang menjadi momen penting bagi siswa baru, terutama peserta didik kelas 1 sekolah dasar yang mulai mengenal lingkungan belajar, guru, dan juga teman-teman baru. Di SD Negeri 69 Kota Bengkulu, dimanfaatkan momentum ini untuk menanamkan sikap mandiri kepada para siswa sejak awal memasuki dunia pendidikan dasar. Kepala SD Negeri 69 Kota Bengkulu, Henny Hartati, mengatakan pihak sekolah tidak memperbolehkan orang tua mengikuti maupun juga mendampingi anak selama kegiatan upacara berlangsung. Kebijakan ini diterapkan agar siswa terbiasa berani, mandiri, dan percaya diri saat berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya sekolah dalam membentuk karakter peserta didik sejak hari pertama mereka mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Henny menjelaskan, sebagian besar siswa baru telah mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak sehingga memiliki bekal awal untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ia juga berharap para orang tua telah memberikan motivasi kepada anak agar berani mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kota Bengkulu. Sejak pagi hari, sejumlah sekolah dasar mulai dipadati oleh para siswa baru, salah satunya di kawasan Anggut Atas. Para orang tua tampak begitu antusias mengantarkan anak-anak mereka untuk memulai babak baru dalam dunia pendidikan. Kehadiran para murid baru dengan seragam merah putih yang masih bersih dan rapi menciptakan pemandangan yang mengharukan di lingkungan sekolah. Momentum ini tidak hanya menjadi hal penting bagi anak-anak, tapi juga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua yang mendampingi proses adaptasi buah hati mereka di lingkungan baru. Rasa bahagia dan bangga terpancar jelas dari raut para wajah orang tua, salah satunya dirasakan oleh Novianto, yang mengaku sangat senang bisa mengantarkan langsung anaknya yang baru pertama kali menginjakan kaki di bangku sekolah dasar. Melihat sang anak mengenakan seragam merah putih menjadi momen emosional yang sudah dinantikannya. Hari pertama sekolah berjalan dengan lancar dan tertib, diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah agar para siswa dapat segera membaur. Novianto berharap antusiasme yang tinggi di hari pertama ini dapat menjadi awal yang baik untuk motivasi anak-anak dalam menuntut ilmu ke depannya. Musim durian jadi berkat tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi warga di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Gucih Hulu, Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
6: Musim durian sudah tiba. Di berbagai ruas jalan, khususnya di Kabupaten Kaur dan sekitarnya, penjual durian musiman mulai bermunculan. Seperti di lapangan Merdeka Bintuhan, sepanjang jalan Kecamatan Kaur Selatan, hingga di kawasan Padang Guci. Kehadiran pedagang durian musiman ini tidak hanya menambah semarak suasana musim durian saja, tetapi juga menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga selama masa panen berlangsung. Untuk saat ini, musim durian yang paling banyak di Kabupaten Kaur berada di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Guci Hulu. Salah seorang penjual durian, Vera, mengaku selama musim durian berlangsung selama 2 pekan terakhir ini, Desa Manau 9 ramai didatangi oleh warga dari kecamatan lain untuk berburu durian. Ia mengaku musim durian menjadi berkah tersendiri baginya karena menjadi penghasilan tambahan. Terlebih, buah durian yang ia jual ini merupakan hasil dari kebun sendiri. Untuk harga durian yang dijual bervariasi sesuai dengan ukuran dari buah durian. Untuk ukuran yang paling kecil dibanderol Rp10.000 per buah, sedangkan untuk buah durian yang paling besar dibanderol Rp50.000 hingga Rp55.000 per buah.
7: Buah durian itu aku jadi salah satu pendapatan tambahan kita, aku cuman kalau bagi warga desa sini.
8: Tambahan.
7: Lumayan juga kalau lagi
8: musim. Juga kalau pagi musim durian.
7: Tapi ada perbedaan enggak sama tahun lalu dan tahun ini? Banyakan tahun lalu apa
8: tahun ini?
7: Banyak tahun ini malahan ini.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Sari, mengaku sengaja datang ke Desa Manau 9 untuk berburu durian. Hal ini dikarenakan desa ini merupakan sentranya durian di Kabupaten Kaur pada musim kali ini. Selain itu, jika membeli durian di desa ini, kita akan mendapatkan buah yang masih fresh karena buah yang dijual bukanlah buah hasil peraman. Kebanyakan warga desa ini ketika mendapatkan buah durian dari kebun langsung dijajahkan di depan rumah masing-masing. Maka dari itu, tak heran jika melewati desa Manau 9, setiap rumah pasti menjual durian di depan rumah.
9: Memang kalau cari durian ke Manau 9 itu harganya lebih murah dibandingkan kalau di lapangan. Kalau di Manau 9 itu harganya sekitar 10.000. Nah, kalau yang di Manau 9 itu harganya yang 35.000, di lapangan itu harganya 50-60.000. Makanya rela jauh-jauh sampai ke Manau 9 karena memang sekali healing.
6: Keberadaan penjual durian musiman menjadi bukti bahwa sektor hortikultura mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap buah lokal. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penerapan inovasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan di wilayah kepulauan terluar, Enggano. Ditegaskannya kolaborasi multi pihak itu sangat krusial untuk mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi hijau ini, ekosistem pesisir diharapkan tetap lestari tanpa mengorbankan roda pertumbuhan ekonomi warga lokal. Langkah strategis ini diwujudkan melalui program Innovation and Technology Fund yang mendapat sokongan dana dari pemerintah Inggris melalui FCDO. Anggaran internasional ini merupakan program Low Carbon Development Initiative fase 2 yang disalurkan resmi oleh BPDLH Kementerian Keuangan. Kemitraan kokoh pun ikut dibangun dengan menggandeng Sitivitas Akademika Universitas Bengkulu serta pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku pemangku wilayah administratif di lapangan. Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sluma kembali mendapatkan tambahan 300 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahap ketiga tahun 2026. Tambahan tersebut membuat total bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH yang diterima Sluma tahun ini mencapai 500 unit dengan anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Kepala Dinas Perkimhub Sluma, Erlan Suadi, mengatakan tambahan kuota diberikan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi persyaratan. Program BSPS dilaksanakan Kementerian PKP melalui Satker PKP Provinsi Bengkulu, sedangkan pemerintah daerah membantu pendataan sosialisasi dan verifikasi lapangan. Setiap penerima memperoleh bantuan 20 juta rupiah terdiri atas 17,5 juta rupiah untuk material dan 2,5 juta rupiah untuk upah tenaga kerja. Sementara itu berdasarkan data Simbaru hingga Januari 2026, terdapat 2.865 RTLH di Kabupaten Sluma yang telah diverifikasi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS Andi Saputra mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan keluarga. Langkah ini menjadi upaya sederhana namun efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurut Andi, ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Apalagi setiap keluarga dapat mulai memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah, seperti cabai, sayuran, hingga tanaman pangan lainnya yang mampu membantu memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Pemanfaatan lahan tersebut juga dinilai mampu menekan pengeluaran rumah tangga dan hasilnya bisa dipasarkan ke masyarakat. Ia juga meminta pemerintah Kota Bengkulu agar memberikan dukungan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti penyediaan bibit tanaman, polybag, pupuk, serta pendampingan teknis bagi warga yang ingin mengembangkan budidaya tanaman pangan maupun peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Pendengar dan pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti feature mengenai empat raksasa sepak bola yang siap saling hantam demi satu tempat di podium keabadian di Piala Dunia 2026 bersama rekan Tendius Afriawan.

Seluruh penjuru dunia menahan nafas. Panggung 8 besar Piala Dunia 2026 telah menuntaskan kurasi alam yang sangat kejam. Dari 48 negara yang datang membawa mimpi ke tanah Amerika Utara, kini hanya tersisa 4 raksasa, 4 kekuatan sepak bola modern yang siap saling hantam demi satu tempat di podium keabadian. Dimulai dari paruh bagian kanan, tempat tiga singa Inggris atau Three Lions kembali membuktikan bahwa kutukan masa lalu telah sirna. Bermain dengan kolektivitas yang matang, Jude Bellingham dan kawan-kawan sukses mengunci satu tiket semifinal. Namun tembok tinggi sudah menghadang mereka. Sang juara bertahan Argentina yang dimotori magis sisa-sisa kejayaan sang kapten masih terlalu perkasa bagi lawan-lawannya. Duel semifinal antara Inggris melawan Argentina bukan sekedar laga taktik, ini adalah sejarah, dendam lama, dan adu gengsi dua benua. Fabian Ruiz! Yamal, Toro again, Toko's with it. Sementara itu di paruh bagian kiri, California menjadi saksi ketegangan yang menguras emosi. Di bawah lampu Stadion Sofit, tim Matador Spanyol harus memeras keringat hingga menit-menit akhir melawan generasi emas Belgia. Gol dramatis Michael Merino di menit ke-88 memastikan kemenangan tipis 2-1, sekaligus melempar Spanyol ke babak 4 besar. Tetapi, pesta Spanyol tidak bisa bertahan lama. Sebab di sudut lain, di Stadion Gillette, kedikdayaan Prancis masih belum terbendung. Runner-up dunia edisi lalu tersebut tampil dingin dan tak kenal ampun. Langkah ajaib Maroko resmi mereka hentikan dengan skor meyakinkan 2-0. Lautaro Martinez. Julian Alvarez. Kini peta pertempuran akhir sudah terbentang nyata. Spanyol akan menantang Prancis dalam perang klasik sesama kiblat sepak bola Eropa. Di jalur sebelah, Inggris akan mencoba meruntuhkan dominasi sang raja bertahan Argentina. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Tidak ada lagi tempat bagi tim yang bermental ragu. Kecepatan transisi, ketenangan mental, dan magis di atas lapangan akan menjadi pembeda antara mereka yang pulang sebagai pecundang atau mereka yang diarak sebagai pahlawan dunia. Dua laga monumental, 4 ambisi besar, menuju satu trofi emas yang suci. Siapakah yang akan runtuh dan siapakah yang akan berdiri di partai puncak?

Pada peringatan hari ulang tahun ke-74 Desa Sumber Bening di Kabupaten Rejang Lebong, Minggu 12 Juli 2026, Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan mempererat persatuan demi mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Mian juga memuji semangat kebersamaan warga yang berhasil mengembangkan desa dari awalnya hanya 60 kepala keluarga pada tahun 1952 menjadi lebih dari 1.500 kepala keluarga saat ini. Untuk mendukung perekonomian desa yang mayoritas penduduknya bertani, pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Komitmen ini disambut baik oleh Kepala Desa Sumber Mening Ruswanto yang menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah provinsi. Sebagai wujud kepedulian sosial, Wakil Gubernur Mian menyerahkan secara simbolis 150 paket sembako kepada warga setempat di akhir acara. Selain sembako, bantuan berupa uang tunai dan fasilitas ibadah juga disalurkan untuk dua masjid yang ada di Desa Sumber Bening. Semangat hidup sehat mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-67 Kabupaten Bengkulu Utara melalui kegiatan Berasa Runniversary. Peserta dari berbagai usia memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti lari kategori 5 km dan 8 km. Di antara ribuan peserta Berasa Runniversary, hadir para lansia yang tetap percaya diri menyelesaikan lintasan bersama komunitas pelari dan keluarga mereka. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengatakan Berasa Runniversary dirancang agar menjadi pesta olahraga yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi komunitas pelari di Bengkulu Utara, Berasa Runniversary menjadi kesempatan untuk mengajak lebih banyak masyarakat membiasakan diri berolahraga. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus digelar karena tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mempererat hubungan antar komunitas dan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastri, menegaskan bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat Kota Bengkulu, berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dari berbagai bentuk ancaman, termasuk aksi geng motor yang belakangan semakin meresahkan. Menurutnya, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, sedikitnya lebih dari 3 kasus aksi geng motor telah menjadi sorotan media daring. Para pelaku disebut kerap berkeliling memasuki gang-gang perumahan hingga melintas di jalan-jalan utama sambil membawa senjata tajam. Rina mengatakan keberadaan geng motor tersebut menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari. Kondisi ini dinilai mengganggu rasa aman masyarakat yang hendak bekerja, pulang kerja, maupun menjalankan keperluan lainnya pada malam hari. Ia menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengancam ketertiban dan keamanan lingkungan. Untuk itu, Rina meminta aparat kepolisian memberikan perhatian yang lebih serius dengan meningkatkan patroli dan operasi rutin di sejumlah titik yang rawan yang menjadi lokasi berkumpulnya geng motor. Selain melakukan penyisiran secara aktif, ia juga mendorong adanya pembinaan kepada para pelaku disertai tindakan tegas apabila kembali mengulangi perbuatannya. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten, termasuk pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan agar aksi serupa tidak terus berulang dan memberikan efek jera. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi siang ini. Dapatkan juga informasi lainnya dan juga informasi seputar Piala Dunia 2026 di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, ada kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan ke relaksasi untuk kami juga akan live di TikTok YouTube TikTok RRI Bengkulu maksudnya. Nah, jadi bisa gabung di sana, tinggalkan juga komentar. Kalau mau request juga boleh, mau salam juga boleh. Dan bersama saya Haryansyah hingga pukul 15 nanti. Jadi tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rosatu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang semuanya yang sudah bergabung di relaksasi siang ini. Kita sampai pukul 15 nanti dan juga live saat ini di TikTok RRI Bengkulu. Yang belum follow, buruan di follow juga, di tap-tap love-nya boleh banget. Palembang sudah hadir, terima kasih Wong Tumijaya RT 10. Woi, tetangga Anda? Bukan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yang di Palembang, yang di Bukit Kecil. Nah, gabunglah di sini kalau tetangga kita tuh. Nah, ada Princess juga, request kamu lah satu-satunya ini Dewa boleh juga. Halo teman-teman di Perompet Bengkulu juga. Selamat siang. Tadi ada Pak Amdal Yusuf, tadi juga telepon ke Pro 1 dan beliau ini lagi di Jambi. Dan dengerin kita dari RRI Digital. Waduh, terima kasih Pak Amdal Yusuf. Tadi juga salam buat semuanya ya. Dan juga ada Hairi dari Bengkulu Utara nongol nih. Gimana Bengkulu Utara siang ini cuacanya? Lumayan panas kalau di sini. Teman-teman di sana sehat-sehat semuanya juga. Dari Princess salamnya dari Seluma. Seluma. Boleh dari utara, dari Seluma, dari Curup nih belum hadir. Oh, ini salam juga buat yang di Tanjung Alam Kepahyang. Nah, buruan juga yang dari Kepahyang, dari Curup, dari Kaur. Request Hindia untuk apa, Kak? Untuk apa? Ya, untuk apa coba? Oke, nanti kita susun dulu, masukkan dulu di playlist kita ya. Kalau beruntung akan hadir siang ini ya. Nah, kalau di Pro 1 tuh yang enggak baru-baru banget sih sebenarnya. Jadi biasanya 2 tahun terakhir lah gitu. Nah, tapi kalau yang baru boleh lah nanti coba ya. Kalau baru-baru banget tuh temannya kita nih, saudaranya kita jatahnya ya di Pro 2. Nah, kalau daerah di Pro 4. Halo, dari buku-buku hadir. Nah, ini kalau udah dipanggil semuanya pada datang nih. Dari Rawal, Tajur. Muko-muko sudah hadir. Gimana Muko-muko? Masih ya? Lokan, rendang lokannya di sana ya kan. Nah, boleh kirim-kirim lah ke sini ya. Dari Ma'o, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari Batam. Wah, dari Batam jauh. Kalau Batam pakai musim enggak ya? Kayaknya enggak ya, kalau coklat tuh ada terus kayaknya di Batam, boleh dikirim. Kenapa ya, kalau di Batam tuh yang terkenal tuh kayak coklat, terus apa lagi ya, kayak lebih ke makanan-makanan impor ya. Karena mungkin karena dekat dari Singapura sama biasanya barang-barang dari Malaysia juga ya. Gilang, ultah bang, mau diucapin. Oh iya Gilang, aduh Mas Gilang, selamat ulang tahun. Semoga berkah umurnya, gak nakal lagi. Oke. Dari Do Medan, kalau dangdut ke Pro 4 ya requestnya, boleh bisa. Semua yang sudah bergabung selamat siang di relaksasi Pro 1, yang mau request juga boleh, mau kirim salam juga boleh. Kita mau hadirkan dulu lagu yang berikut ini, jadi kami akan siapkan dulu requestan Anda. Dan jangan lupa juga kalau yang sudah bergabung, kalau mau follow, boleh banget untuk promo TikTok Pro 1 Bengkulu. Dan juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Bersatu mengumpulkan informasi dan inspirasi. Teh Hijau ini single terbaru dari Tulus juga hadir siang ini. Ini berasa kita dapat asupan antioksidan ya siang ini ya dari Tulus. Jadi fresh banget ya. Oke, buat Anda semua yang sudah bergabung sini, terima kasih di TikTok RRI Bengkulu, yang juga Anda bisa kalau lagi dengerin kita di radio digital juga bisa, di manual juga bisa ya. Untuk semuanya tadi yang beberapa ini akan kita putarkan. Berikutnya ada Fish Tarot dan juga sesi potret. Kali ini ada dari Trimadio. Waalaikumsalam, request lagi Sepanjang Jalan Kenangan. Kok jadi lagu-lagu kenangan jadinya ya. Aduh, ini tampangnya jadi tampang memorian banget ya saya. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya tadi juga. Wah, lagunya lama-lama banget. Jangan terlalu lama-lama juga. Kalau lama-lama itu ada sesinya juga sih. Malam gitu. Jam 9 sampai jam 11 malam di Ruang Rindu. Kalau 90-an agak ke atas lah boleh. 2000-an siang-siang ini agak baru juga boleh. Kalau masuk di list kita bisa kita putarin ya. Silakan buat semua yang sudah bergabung, tap-tap love-nya, terima kasih. Yang belum join, join dulu dong di RRI Bengkulu. Nah, kita tuh kalau live TikTok ini memang gak sering-sering ya, cuma satu minggu sekali buat menyapa pendengar kita semua dimanapun berada. Ini di setiap hari Senin 1:30 sampai jam 3 sore gitu. Dan dimanapun berada, terima kasih pendengar, gak cuma yang di Bengkulu saja. Waalaikumsalam, ada Ismail Belingga sudah bergabung juga tadi dari Batam, dari berbagai penjuru Bengkulu juga sudah bergabung. Ada dari Jambi, dari Jakarta, dari luar juga ada tadi, yang Jerman, Australia. Nah, ini juga yang mungkin bisa ngobatin kangen juga ya, kalau yang lagi dirantau lah gitu. Jadi sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa mengobati ya kehadiran kita di siang ini. Kita mau hadirin dulu yang sudah request tarot yang berikut ini. Tapi

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI

Kita masih di relaksasi Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi yang juga live saat ini di TikTok RRI Bengkulu. Selamat siang semua. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Salam sehat dan bahagia selalu dari Ramdhani Elva. Terima kasih sudah bergabung di sini dan salam kenal dari Seluma, dari Bayangkara Seluma. Wih, salam kenal juga. Seluma banyak juga yang gabung siang ini. Dan lagu judul Bang Ayah, lagu jadul Bang Ayah judulnya. Oh, Widiarti. Kalau ini kalau udah yang lama-lama banget tuh di Ruang Rindu ya, nanti kita ada jamnya sih, jam 9 malam gitu muternya ya. Oke, jangan terlalu lama juga ya. Selamat bergabung di sini, selamat siang dari Bengkulu Utara. Bato Sai, iya Bato Sai ya. Ramdhani boleh requestnya. Coba nanti di komen dulu mau request apa. Nanti kalau ada kita putar, kalau enggak boleh diganti gitu ya. Buat semuanya, tadi yang juga sudah nungguin Mahennya akan kita putarin ini, Nyaman Yang Kupilih. Dan terima kasih ya. Aku mau komen itu mirip siapa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar dimanapun berada juga yang kalau saat ini lagi muter-muter buat ini rekan-rekan driver online. Nah, biasanya juga lagi dengerin atau juga teman-teman UMKM yang lagi pada sibuk. Mudah-mudahan semuanya hari ini rezekinya lancar, banyak ya untuk semuanya ya. Dan jangan lupa juga bisa tinggal komentar, juga mau kirim salam di relaksasi di Pro 1 Bengkulu yang juga bisa Anda saksikan melalui TikTok kita di RRI Bengkulu. Nah, ini waalaikumsalam dari Firmansyah, salam kenal dari Padang Guci Kaur. Ya, salam kenal juga Zulkifli tadi juga dari Seluma, Semidang Alas, dan Langit Biru juga salamnya untuk. Jadi ini nih banyak yang nostalgia kalau zaman-zaman radio ini tahun berapa? Katanya 90 waktu itu katanya. Jadi kalau kirim salam tuh pakai nama inisial-inisial gitu. Jadi namanya Putri Pengobral Cinta. Wih. Hartati Idrus, Astuti, Zaliarti, dan khususnya untuk Ramadan di Talo. Nah, itu salamnya. Dan dari alumni Muhammadiyah 2. Yang sudah ada di mana-mana nih tentunya ya. Terus juga ucapnya semoga Pro 1 Bengkulu jaya selalu. Terima kasih. Jaya, jaya, jaya, jaya. Terpesona. Gitu kan. Aduh. Nah, buat yang sudah bergabung juga terima kasih. Yang mau request juga masih boleh, masih ada waktunya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Persatu Bungkul, karena informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Relaksasi hingga pukul 15 nanti. Dan yang masih bergabung bersama kami juga di TikTok RRI Bengkulu juga, terima kasih yang sudah follow juga, sudah like. Dan dari Tohpati, Fabio Aser sudah dihadirkan tadi yang request Cinta Kita. Saya mau juga hadirkan yang berikutnya, yang request Dikta tadi Kesepian. Untuk yang sudah bergabung juga di TikTok, Waalaikumsalam, lagu Semata Karnamu, Amelia. Oke, ditunggu ya, nanti coba kita siapin juga. Terima kasih juga untuk yang sudah semuanya bergabung di sini di Pro 1 Bengkulu.

Terima kasih semuanya yang sudah bergabung juga di Pro 1 Bengkulu di 92,5 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id, juga di TikTok tentunya live saat ini. Ini menyisakan beberapa lagu lagi sebelum berakhir. Saya mau langsung hadirkan berikutnya yang di request. Tadi ada Mario G, Klaus, Mata Karnamu, dan menyisakan nanti satu lagu pungkasan lagi.

Oke, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung di realisasi siang hari ini, yang dengerin di radio atau juga yang join di live TikTok kita RRI Bengkulu. Terima kasih semuanya. Kami akan hadir lagi live di TikTok ini hari Senin depan. Biar kangen ya, jadi seminggu sekali aja, setengah dua sampai jam 3 sore. Dan sebagai penutup, saya punya Baim, kaum milikku, yang juga di request untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau semuanya nggak diputerin lagunya ya, karena keterbatasan waktu kita. Tetap bersama kami di Persatu Bengkulu. Saya Haryansa juga pamit dari kebersamaan hari ini. Sampai jumpa.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat datang di Bengkul Sore ini edisi Senin 13 Juli 2026. Dan hari ini bareng Nafla kami temani Anda sambil dengerin lagu-lagu seru dan juga info-info menarik. Nanti juga pendengar di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan ada Warta Belajar Sumba untuk Anda. Jadi yang lagi di jalan, di kantor atau mungkin udah rebahan di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

yang ditunggu-tunggu datang juga, guys. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Bengkulu. Hadir 15 Juli di MT Haryono dan 17 Juli di Pangeran Natanirja. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi, kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kuah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya, Domino's Pizza MT Haryono, Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natanirja, Jalan Pangeran Natanirja nomor 42 km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Garing Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat, Domino's Pizza, ini wowza. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, banyak pelaku UMKM sekarang bermimpi produknya bisa masuk ke hotel, resort, hingga berbagai tempat usaha bergengsi. Tapi seringkali juga bingung harus mulai dari mana. Padahal pendengar, sektor perhotelan ini emang punya peluang besar karena membuka kerjasama yang lebih stabil dan berkelanjutan. Nah, ketika produk sudah masuk ke jaringan hotel, potensi pesanan juga rutin dan relasi bisnis jangka panjang pun juga ikut kebuka. Jadi nggak cuma hotel, pendengar, UMKM tuh juga bisa membidik pasar lain kayak kafe, restoran, dan perusahaan. Nah, kuncinya tuh pahami dulu kebutuhan tiap segmen, lalu sesuaikan produk agar terlihat profesional di mata calon buyer. Nah, lewat program seperti kelas komunitas sahabat UMKM ini, pendengar, pelaku usaha tuh bisa belajar strategi masuk pasar perhotelan. Jadi mulai dari persiapan produk sampai membangun kemitraan bisnis. Nah, harapannya UMKM ini bisa lebih siap memperluas jaringan, meningkatkan peluang kerjasama, dan juga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application,

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kenal farmasi dan inspirasi. Pendengar, masih ngomongin soal UMKM. Nah, pertumbuhan kredit untuk pelaku UMKM ini ternyata masih tertinggal dibanding kredit perbankan secara nasional. Nah, hal ini pendengar disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Sri Naita Ginting. Nah, dalam periode Januari 2023 hingga April 2026, kredit perbankan itu tumbuh hampir 39%, sementara kredit UMKM hanya naik sekitar 13%. Nah, dampaknya pendengar, porsi kredit UMKM ini terhadap total kredit juga ikut menurun dari sekitar 20% menjadi 17%. Nah, kondisi ini dinilai perlu perhatian serius karena akses pembiayaan itu juga menjadi kunci bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Nah, pemerintah juga terus mendorong berbagai upaya mulai dari penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR hingga pendampingan pembiayaan. Nah, harapannya dengan dukungan berbagai pihak, pelaku UMKM juga bisa semakin mudah untuk mendapatkan akses modal dan mampu berkembang lebih kuat ke depannya. Dan pendengar, sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal farmasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara, Alto, Supran, Bas, Teror, berdasarkan jenis suara. Memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 gitu.
3: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah, memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 13 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu peserta yang lolos seleksi Gita Bahana Nusantara yang berasal dari masing-masing kabupaten atau kota. Laporan disampaikan reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Proses seleksi Gita Bahana Nusantara GBN tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih terus berlangsung. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan, hingga saat ini baru beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun demikian Lili menyebutkan terdapat kemungkinan beberapa kabupaten tidak dapat menggelar seleksi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Menurut Lili, peserta yang lolos dari masing-masing kabupaten dan kota nantinya akan mengikuti seleksi tingkat provinsi Bengkulu. Dari proses tersebut akan dipilih 4 peserta terbaik yang akan mewakili Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Dan komposisi terdiri atas 2 perempuan dengan jenis suara sopran dan alto, serta 2 laki-laki dengan jenis suara tenor dan bass, sesuai kebutuhan formasi paduan suara nasional.
2: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang, sesuai jenis suara alto, sopran, bass, tenor. Berdasarkan jenis suara, memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 gitu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah, kabupaten dulu. Kabupaten kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten, kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang.
1: Lili menambahkan apabila seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, peserta yang terpilih akan diberangkatkan ke Jakarta pada akhir Juli 2026. Di ibu kota, mereka akan mengikuti rangkaian karantina, pelatihan vokal, serta pembinaan karakter sebelum bertugas sebagai bagian dari paduan suara Gita Bahana Nusantara dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dengan dalam upaya mendukung generasi unggul, Gubernur Bangka Belitung menegaskan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah. Berikut laporan Debi Nirwan, RRI Sungai Liat.
1: Pendengar RRI dimanapun berada dapat sampaikan dari Pangkal Pinang, di mana dalam menyongsong generasi unggul Indonesia terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani menegaskan bahwa tidak ada lagi anak di Bangka Belitung yang tidak sekolah. Hidayat Asani menyebutkan seluruh anak usia sekolah di Bangka Belitung wajib mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali dan tidak boleh ada lagi yang putus sekolah karena biaya, pendengar. Selain itu, Hidayat juga memberikan peringatan kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk memastikan agar kebijakan tidak ada lagi anak tidak sekolah tersebut berjalan di lapangan. Menurut Hidayat, kendala finansial keluarga di tengah situasi ekonomi saat ini seharusnya bisa disiasati melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian antara pihak sekolah dan orang tua. Ia juga menyebut bahwa perkembangan signifikan terkait mutu dan akses pendidikan di Bangka Belitung. Ia mengingatkan masa-masa sulit di mana provinsi ini sempat terpuruk di papan bawah dalam capaian pendidikan nasional, namun kini sudah beranjak naik. Selain itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi ini dan membidik target yang lebih tinggi di tingkat nasional. Berikut kita dengar cuplikan wawancara bersama Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani.
2: Dia nggak boleh lagi lah. Bagaimana caranya? Nggak boleh anak nggak sekolah. Kita sudah merdeka. Harus kalau anak nggak sekolah, Kepala PRT saya pecat saya. Ya harus sekolah. Ada uang harus sekolah. Itu tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Nggak ada lagi istilahnya anak nggak bisa bayar sekolah. Nah, tidak ada lagi. Kita harus sekolah. Apapun terjadi. Ya kasus itu bisa disiasati. Yang penting saling pengertian. Ya pokoknya tidak ada anak di bubble yang tidak sekolah.
1: Ya sementara itu pendengar, sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan di Provinsi Bangka Belitung ini, sebelumnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah baru, yakni SMA Negeri 5 Pangkal Pinang di Kelurahan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, di mana menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, target penyelesaian sekolah baru tersebut rampung pada bulan November mendatang. Saiful menjelaskan sambil menunggu gedung baru tersebut rampung, di mana sebanyak 53 calon siswa angkatan pertama akan ditampung sementara di lingkungan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Dinas Pendidikan menjamin proses administrasi akan diselesaikan agar mereka resmi tercatat sebagai siswa SMA Negeri 5 Pangkal Pinang tersebut, pendengar. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung kita menuju RRI Jambi.

0: Berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dihimpun reporter Renol Putra dari RRI Jambi.
1: Kalau menurut saya sih seharusnya di dunia pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi ya untuk anak muridnya dididik lebih untuk peduli sekitar atau meningkatkan akhlaknya lah. Selain itu menurut saya juga kualitas pendidikan itu juga bisa ditingkatkan dengan pemerataan fasilitas sekolah ya, terutama di daerah yang masih kekurangan ruang belajar, juga laboratorium dan juga akses internet, karena semua siswa itu juga harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama.
2: Menurut saya upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sangat penting ya untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan. Dan pendidikan saat ini kan tidak cukup hanya berfokus ke nilai akademik, tapi juga harus bisa membentuk karakter, terus mengembangkan keterampilan dan bisa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Jadi harapannya sekolah bisa terus berinovasi dan bekerja sama dengan orang tua supaya anak-anak itu bisa tumbuh jadi generasi yang cerdas, berakhlak baik dan siap menghadapi tantangan.
3: Menurut saya, peningkatan kualitas sekolah harus dimulai dengan persiapan yang matang. Sekolah perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana belajar, serta menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Selain itu, kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: ajaran baru 2026-2027 menjadi awal bagi para peserta didik untuk kembali menimba ilmu sekaligus menjadi momentum meningkatkan kualitas pendidikan. Harapan akan lahirnya generasi unggul tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga mendapat perhatian dari masyarakat. Lantas seperti apa harapan masyarakat Banyuasin terhadap dunia pendidikan di tahun ajaran baru ini? Berikut wawancara singkat Maulana bersama Ali Akbar, warga Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Ali, sebagai masyarakat di Banyuasin, bagaimana harapan Pak Ali terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuasin untuk tahun ajaran 2026-2027 saat ini, Pak?
2: Untuk di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, ya harapan kami itu untuk pelaksanaan SPMB itu bisa lebih transparan. Dengan cara yang mungkin dari sekolahan itu untuk mensosialisasikan mekanisme seleksi untuk penerimaan murid baru secara luas, atau menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses agar proses penerimaan itu berlangsung adil dan terbuka. Jadi dari calon wali murid ini bisa tahu lebih jelas untuk informasinya itu, Pak. Nah, kemudian mungkin untuk pemerataan sarana dan prasarana sekolah mungkin, ya itu supaya tidak ada ketimpangan antara sekolah yang satu, yang favorit, dengan sekolah yang lain. Jadi, seandainya anak kita itu nggak bisa masuk di favorit, yang di sekolah lainnya itu, fasilitasnya itu bisa sama dengan sekolah yang favorit, gitu, Pak.
3: Lalu menurut Pak Ali, apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah, sekolah, maupun orang tua agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan mampu mencetak generasi yang unggul?
2: Untuk itu mungkin di kompetensi guru mungkin ya, Pak, untuk ditingkatkan lagi nih, karena ini kan zamannya ini kan sudah sedikit berbeda, lebih ke digitalisasi. Jadi untuk guru itu mungkin harus lebih aktif untuk di pengajaran secara digital dan secara tatap muka. Jangan hanya daring saja, Pak. Karena kalau daring saja itu untuk pemahaman di siswa atau muridnya itu mungkin mereka itu agak kurang.
4: Artinya perlengkapan sarana prasarana seperti komputer, mungkin gadget, tentunya harus ada di setiap sekolah.
2: Nah, betul, Pak, itu untuk sarana prasarana tersebut ya sekolah harus minimal ada menyediakan lah untuk semacam lab komputer atau gadget gitu kan, biar untuk kelancaran murid atau siswa tuh dalam pelajarannya, Pak.
3: Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri usia murid usia berapa yang sudah harus mulai diperkenalkan dengan sistem digitalisasi seperti gadget maupun komputerisasi ini?
2: Kalau untuk di generasi sekarang ini kan, Pak, mereka ini kan generasi yang sudah sangat paham dengan digitalisasi ya, Pak. Nah, kalau menurut saya itu mungkin dari kelas 5 atau 6 SD itu sudah bisa dikenalkan untuk pembelajaran secara online, secara komputerisasi dan digitalisasi, dan bisa ya itu minimal
3: menjadi
2: dari
3: bekal,
2: ya, menjadi bekal itu. Nah, kemudian untuk gurunya juga itu harus, ya itu tadi, Pak, harus berkompeten di situ, Pak. Okay. Ya, jangan lagi ada itu nantinya malah menyusahkan wali murid, Pak. Karena dengan tidak adanya kompetensi di guru, anak-anak ini masih kebingungan.
3: Akhirnya bertanya dengan orang tua.
2: Orang tuanya lagi. Sementara orang tuanya ini kebanyakan yang minim literasi dan digitalisasi, Pak.
3: Oke. Lalu terakhir nih Pak Ali, apa pesan Bapak kepada para siswa yang akan memulai tahun ajaran baru agar mereka semakin semangat belajar dan mampu meraih prestasi demi masa depan dan masa depan yang lebih baik tentunya?
2: Ya, untuk anak-anak itu belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citanya ya, karena kedepannya itu untuk kompetisi itu sangat ketat sekali. Jadi dengan berbekal ilmu yang sudah matang itu kedepannya untuk mencapai cita-cita itu menjadi lebih mudah. Nah, untuk anak-anak yang sekarang ini yang baru masuk sekolah atau naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, ya harapannya itu untuk belajar lebih rajin lagi, Pak.
3: Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya.
2: Ya, terima kasih Pak.
3: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Bapak Ali Akbar. Dari Kabupaten Banyuasin, saya Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: peningkatan integritas pegawai menjadi fokus utama Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Lampung. Maulidi Hilal dengan mewajibkan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan serta pembinaan jasmani atau binjas rutin setiap pekan di seluruh unit pelaksana teknis atau UPT. Berikut laporan Agung Gazaldi, RRI Bandar Lampung.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas-integritas, tapi kadang kita lupa basically.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal mewajibkan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung melaksanakan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan dan pembinaan jasmani setiap pekan sebagai langkah membangun karakter dan integritas pegawai. Hilal mengatakan hasil evaluasi menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari lemahnya aspek mental aparatur. Menurutnya, membangun integritas bukanlah pekerjaan yang sulit apabila setiap pegawai memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Hilal menginstruksikan seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung menyelenggarakan pembinaan mental rohani bagi pegawai secara rutin setiap 2 minggu. Ia menjelaskan selama ini program pembinaan telah berjalan bagi warga binaan, namun pembinaan terhadap pegawai juga harus menjadi perhatian agar kualitas pelayanan dan profesionalisme semakin meningkat. Hilal menegaskan pembinaan tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan seluruh agama sesuai keyakinan masing-masing pegawai.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas-integritas, tapi kadang kita lupa basically membangun integritas itu apa
3: gitu. Mental tadi Pak,
1: kan mentalnya harus membangun karakternya dulu, membangun fondasinya dulu, baru nanti akan lahir tuh yang namanya integritas. Jadi integritas itu buah, bukan proses integritas itu.
3: Sesulit apa dan apa kendalanya Pak kalau Bapak lihat Pak?
1: Tidak ada yang sulit. Hanya satu aja modalnya, mau, kemauan. Jadi oleh karena itu, dari kemarin saya sudah menggalang teman-teman, 2 minggu sekali harus menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental rohani bagi pegawai. Kalau warga binaan sudah jelas ada programnya. Nah yang pegawai ini, itu saya minta sama seluruh KUPT untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental.
2: Selain pembinaan mental, Kanwil di Jenpas Lampung juga mewajibkan pelaksanaan pembinaan jasmani secara rutin setiap pekan. Menurut Hilal, pembinaan mental dan jasmani merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aparatur yang sehat, tangguh, dan berintegritas. Ia berharap program pembinaan mental dan jasmani yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membentuk budaya kerja yang profesional, meningkatkan disiplin, serta memperkuat pengendalian diri pegawai sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan Lampung. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran sebesar 35 miliar rupiah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung. Laporan disampaikan Arief Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kita kan belum bayar sampai akhir tahun.
2: Ya.
1: Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran 35 miliar ini ya.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran sekitar 35 miliar per tahun untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 68 ribu warga melalui skema penerimaan bantuan iuran PBI daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Dr. Ihwan Gusnadi mengatakan, pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 per peserta setiap bulannya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung berasal dari beberapa sumber. Selain peserta yang ditanggung APBD Kabupaten Belitung, terdapat 10.000 lebih peserta yang dibiayai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 45.000 peserta yang menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
1: Kalau sekarang dianggarkan ya, kita kan belum bayar sampai akhir tahun.
2: Ya.
1: Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran 35 miliar ini.
2: Iya. 35 M, Pak.
1: Iya.
2: Itu anggaran per tahun kan?
1: Iya.
4: Satu tahun.
1: Dan ada non fisik itu yang kegiatan-kegiatan misalnya imunisasi, yang itu posyandu, kegiatan-kegiatan untuk apa gitu, itu menggunakan dana dak non fisik. Kalau enggak kering Pak di sini.
2: Iya.
1: Karena 35 miliar itu hanya untuk pembayaran iuran tambah lagi yang rujukan yang lebih.
4: Iya.
1: Yang punya keluarga ya, yang merujuk misalnya ada keluarga yang ini, kalau dia capit kan baring harus 12 seat ya.
4: Iya.
3: Menurut Ihwan, pemerintah Kabupaten Belitung tidak menggunakan data desil sebagai dasar penetapan peserta PBI daerah. Masyarakat yang memiliki KTP Belitung dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah untuk layanan rawat inap kelas 3. Selain membayar iuran BPJS Kesehatan, pemerintah Kabupaten Belitung juga menyediakan dukungan melalui jaminan kesehatan masyarakat daerah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan pasien BPJS yang harus menjalani rujukan ke luar daerah. Ihwan menyebut biaya yang ditanggung melalui Jamkesda meliputi transportasi pasien, pendampingan, ambulan, tiket pesawat hingga pemulangan jenazah apabila pasien meninggal dunia saat menjalani perawatan di luar daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan data kepesertaan bersama pemerintah desa dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil agar penerimaan bantuan tetap sesuai dengan kondisi masyarakat. Pembaruan data dilakukan terhadap peserta yang meninggal dunia maupun pindah domisili sehingga anggaran jaminan kesehatan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Berita Nyumbanan Belitung, Rif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Institut Agama Islam IAI Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Laporan disampaikan Teddy Herianto, RRI SP Waikanan.
1: Yang akan kita buka dalam waktu dekat ini S1 Ekonomi Islam.
2: Institut Agama Islam IA Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Acara pengukuhan sarjana ini berlangsung di Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Lulusan tersebut berasal dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, PAUD, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI, dan manajemen pendidikan Islam atau MPI. Rektor Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung, Ali Murtado, mengingatkan agar para sarjana baru tidak cepat berpuas diri, terus mengembangkan diri, jaga nama baik alma mater, dan aplikasikan ilmu yang telah diperoleh agar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, baik di dunia kerja maupun pada jenjang pendidikan berikutnya. Ali Murtado mengatakan pendidikan yang berdampak menegaskan bahwa proses akademik di kampus tidak boleh terisolasi dari realitas sosial. Sebaliknya, dunia kampus harus mampu menjawab tantangan zaman dan menghadirkan solusi nyata bagi berbagai problematika di tengah masyarakat. Dia berpesan agar para lulusan angkatan pertama ini mampu menjadi pionir sekaligus etalase hidup dari mutu dan integritas Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung.
1: Visi kami tetap bermutu, berkarakter. Artinya berkarakter itu punya sisi pembeda ya. Acuan kami selalu Rensta. Jadi target kami di 2027 itu sudah mengajukan pasca sarjana hukum. Karena yang pendidikan sudah tercapai, maka 2027 itu hukum. Dan untuk 2035 kita targetnya universitas.
2: Lulusan dituntut untuk terus melakukan upskilling dan reskilling agar mampu bersaing, jeli melihat peluang wirausaha, serta senantiasa menjaga nilai-nilai Islam. Sidang terbuka senat yang diwarnai momen haru penyerahan penghargaan kepada para lulusan terbaik ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Pendengar, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah digelar di Kabupaten Kerinci. Hal ini dilakukan guna membangun kedekatan orang tua dengan pihak sekolah. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Hari pertama pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di Kabupaten Kerinci berlangsung tertib pada Senin pagi. Sejak awal jam masuk sekolah, para ayah tampak mengantar putra dan putri mereka ke berbagai sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan gerakan tersebut merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditindaklanjuti melalui surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Menurut Dian, kehadiran ayah di hari pertama sekolah setelah libur panjang diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak saat kembali mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah.
2: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah, memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak, mungkin itu tujuannya. Yang kedua juga membangun nih kedekatan emosional mungkin dengan ayah dan anak hari pertama sekolah, dan juga ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan.
1: Di samping itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan simbolis. Sebaliknya, program tersebut diharapkan menjadi budaya positif yang mampu mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, memperkuat kerjasama antara keluarga dan sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Subah hari ini dari Bintuhan.

0: Pesilat Kabupaten Kaur berhasil menjuarai Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Menerangkan satu nama pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Prestasi yang membanggakan ini diraih oleh Dika Auriko Wijaya yang merupakan pelajar dari SMA N1 Kaur. Buyung Khalil SPD, salah seorang pelatih silat dari perguruan KPSN Kaur yang menaungi para pesilat ini, mengatakan bersyukur atas capaian pada tahun ini karena ada satu cabang yang membawa Kabupaten Kaur tingkat nasional. Menurutnya prestasi ini bukan baru pertama kali diraih, namun beberapa tahun sebelumnya cabang silat sudah pernah melaju hingga nasional pada ajang yang sama. Pada tingkat provinsi, atlet muda ini menunjukkan kemampuan teknik serta mental bertanding yang tangguh. Penampilan gemilang tersebut sukses memukau dewan juri dan mengalahkan perwakilan dari kabupaten lainnya. Bagi sang atlet, ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras tanpa kenal lelah. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan keluarga juga menjadi faktor kunci di balik kesuksesan tersebut.
2: Alhamdulillah, Kabupaten Kaur Cabang Olahraga Pencaksilat berhasil mengamankan satu tiket ke nasional atas nama Dika Auriko Wijaya dari SMA 1 Kaur. Dipastikan Agustus mendatang akan mewakili Provinsi Bengkulu berlaga di tingkat nasional di Jakarta.
1: Para pelatih berharap capaian ini dapat memotivasi generasi muda lainnya. Olahraga pencaksilat terbukti mampu menjadi wadah positif untuk mengukir prestasi hingga ke kancah nasional. Persiapan intensif kini mulai difokuskan untuk menghadapi ketatnya persaingan ke tingkat nasional mendatang. Berbagai evaluasi teknis akan terus dilakukan agar sang pesilat dapat tampil maksimal. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat turut memberikan dukungan serta doa restu bagi perjuangan sang atlet nantinya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Subah hari ini Senin 13 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menampilkan foto tumpukan uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi dari penggeledahan kafe The Clan di Jakarta Selatan. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Hasil penelusuran dari kompas.com menyebutkan bahwa foto yang beredar bukan berasal dari penggeledahan terbaru, melainkan gambar lama yang sudah pernah dimuat di Antara News tahun 2021 dan juga di detik.com pada 2015. Memang dalam penggeledahan di kafe The Clan ini, penyidik menemukan uang dalam mata uang asing, namun dokumentasi resminya berbeda dengan foto yang viral di media sosial. Jadi pendengar dihimbau untuk lebih cermat dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, antusiasme masyarakat Bengkulu dalam mengikuti gerakan nasional verifikasi arah kiblat terus meningkat. Nah, hingga awal Juli 2026 tercatat lebih dari 8.600 peserta sudah mendaftar dari target sekitar 30.000 peserta. Data dari Kementerian Agama menunjukkan pendengar Kabupaten Bengkulu Utara menjadi daerah dengan pendaftar terbanyak, disusul Seluma, Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu. Pemerintah juga optimis target peserta juga bisa tercapai dalam beberapa hari ke depan. Kakanwil Kemenag Bengkulu, Saifuddin, mengajak seluruh masyarakat mulai dari pengurus masjid, sekolah, hingga komunitas untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Nah, menariknya pendengar, verifikasi arah kiblat ini memanfaatkan fenomena alam yang akan terjadi pada 15 dan 16 Juli sekitar pukul 16 lewat 27 waktu Indonesia Barat. Dan masyarakat juga cukup menggunakan benda tegak dan mengamati bayangannya untuk menentukan arah kiblat secara akurat. Dan melalui kegiatan ini pendengar diharapkan masyarakat juga tidak hanya memastikan arah kiblat, tapi juga semakin memahami ilmu falak dan meningkatkan kualitas ibadah.

0: Education RRI Digital.
1: Tahukah kamu, di masa lalu nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah, kamu cek, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Communication, RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran

grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang ini tuh gaya hidup yang mengurangi konsumsi gula juga makin banyak diterapkan. Tapi pendengar, hal ini tuh bukan berarti kita harus benar-benar berhenti makan manis, tapi cukup membatasi gula tambahan supaya tetap sesuai kebutuhan tubuh. Nah, bisa jadi kita harusnya mulai dari hal sederhana kayak ngurangi gula di teh atau kopi, atau lebih sering memilih air putih. Nah, kebiasaan kecil seperti ini ternyata cukup efektif pendengar untuk menekan asupan gula harian. Selain itu, penting juga untuk kita membiasakan diri membaca label gizi pada kemasan makanan dan juga minuman, dan dari situ kita juga bisa tahu berapa banyak kandungan gula yang masuk ke tubuh. Nah, kalau pengen ngemil yang manis, buah segar tuh bisa jadi pilihan yang lebih sehat. Jadi rasanya juga tetap manis, tapi juga kaya serat dan vitamin. Dan mengurangi gula pun juga sebaiknya pendengar dilakukan secara bertahap supaya lidah juga ikut beradaptasi. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, batas konsumsi gula tambahan ini yang disarankan kurang dari 10% dari kebutuhan energi harian. Bahkan idealnya juga di bawah 5% atau sekitar 25 gram per hari. Jadi kuncinya pendengar bukan menghindari, tapi lebih diatur biar tetap sehat tanpa harus kehilangan juga rasa manis dalam keseharian. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan, bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976. Mbah Turut mewariskan ilmu ketok magicnya kepada Kusmanadi yang kemudian membuka bengkel Keteng Teter di Yogyakarta pada 1984. Dari bengkel Keteng Teter inilah, istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1-12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1-12.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan keseluruhan. Nanti besok di sana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya. Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini Kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, yang disampaikan oleh Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulau Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Ya, nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo,
2: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi ngobarnya saya masa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kali kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tawaran ini pendengar dilakukan untuk mencegah adanya kegiatan yang tidak sesuai seperti perpeloncoan maupun tindakan kekerasan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, mengatakan pihaknya bersama para pengawas sekolah juga terus melihat langsung pelaksanaan MPLS di berbagai satuan pendidikan. Dan menurutnya pendengar, MPLS itu seharusnya menjadi momen bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman, serta berbagai program pendidikan dengan cara yang positif dan menyenangkan. Nah, dan Disdikbud juga mengingatkan sekolah agar mengikuti pedoman dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan harapannya pendengar, MPLS ini juga dapat menjadi awal yang baik bagi siswa untuk beradaptasi, membangun karakter, dan juga menumbuhkan semangat belajar di lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
1: Aku tahu kamu baru tutup buku.

0: Roger, Roger.
1: Roger.
2: Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas di darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh.

0: misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima. Ini artinya pilot menegaskan kalau dia sudah menerima pesan atau instruksi yang diberikan petugas di darat. Penggunaan kata Roger mulai populer di tahun 1943 saat Perang Dunia II dan menjadi istilah penerbangan internasional. Kadang-kadang pihak penerbang menambahkan kata di belakang Roger, yaitu menjadi Roger Wilco, kependekan dari Roger Will Comply, yang berarti pilot akan memenuhi instruksi yang diberikan.
1: Itu dia asal mula penggunaan kata Roger di dunia penerbangan. Roger.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, dua pelajar terbaik asal Provinsi Bengkulu resmi diberangkatkan untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Dari siswi dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, Nadine Permata Fanza dan juga M. Aryo Wirazandika, siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Nah, keduanya pendengar terpilih setelah melewati proses seleksi yang cukup ketat dan akan menjalani pelatihan di Jakarta mulai 14 Juli hingga 22 Agustus 2026. Nah, nantinya pendengar, Nadine dan Aryo akan bergabung bersama 74 calon paskibraka lainnya dari seluruh provinsi di Indonesia untuk menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan apresiasi dan berharap keduanya juga dapat menjaga kesehatan, disiplin, serta membawa nama baik daerah selama mengikuti pelatihan. Dan melalui program Paskibraka ini, pendengar, para peserta juga tidak hanya dipersiapkan untuk mengibarkan bendera, tapi juga dibentuk menjadi generasi yang muda yang memiliki karakter, jiwa kepemimpinan, dan juga semangat kebangsaan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafa di Bengkulu sore ini, dan setelah ini juga akan ada rekan Agnes yang menyapa Anda di Bengkulu malam ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu, suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
3: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
4: Sudah Pak.
5: Tanya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
3: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
6: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
3: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
7: Siap, Pak.
2: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
7: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
8: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pak.
5: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
8: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
3: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
5: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
6: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
2: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
3: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Pak.
3: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali ini. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
7: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
3: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
5: Wah, iya kak. Amin, amin.
8: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya ya?
3: Ayo Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
5: Iya pak, teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
7: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
5: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
7: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
5: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha. Karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
3: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
5: Amin. Terima kasih, Pak.
6: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
7: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad.
4: Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
7: Jangan sedih, Nin.
3: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
5: Terima kasih, Pak.
6: Wah, Ahmad keren.
3: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
2: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di Bengkulu. Malam ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya, semoga sehat dan bahagia. Dan untuk Anda yang di jalan, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di kafe atau tempat nongkrong, selamat mendengarkan. Nanti di pukul 21.00 akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silahkan request lagu kesayangan Anda, lagu-lagu lawas ya. Dan juga akan kami hadirkan beragam lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu. Ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu melakukan pengawasan langsung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kepala Distikbud Kota Bengkulu Ilham Putra menyatakan pemantauan dilakukan sejak hari pertama untuk memastikan kegiatan berjalan aman, edukatif, dan bebas dari praktik perpeloncoan maupun kekerasan. MPLS diharapkan menjadi sarana positif bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, serta teman sebaya, sekaligus menumbuhkan semangat belajar dan rasa percaya diri. Seluruh sekolah juga dihimbau mematuhi pedoman dari Kementerian Pendidikan agar kegiatan berjalan sesuai dengan aturan, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Laga semifinal Piala Dunia FIFA 2026 akan menghadirkan duel panas antara timnas Inggris dan timnas Argentina. Inggris tampil impresif sepanjang turnamen dengan kontribusi besar dari Jude Bellingham dan Harry Kane yang sama-sama telah mencetak 6 gol. Sementara itu, Argentina datang sebagai juara bertahan dengan Lionel Messi yang terus menunjukkan performa gemilang. Pertemuan kedua tim ini juga syarat sejarah dan rivalitas panjang di Piala Dunia. Inggris berambisi kembali ke final, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar juara dunia mereka. Laga ini dipastikan berlangsung sengit, mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia yang sama-sama mengincar tiket ke partai puncak. Informasi lengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan kirimkan lagu requestan Anda bersama kami di via WhatsApp, telepon, dan juga akan kami putarkan lagu requestan Anda di malam hari ini. Dan pendengar, dua putri dan juga putra terbaik Provinsi Bengkulu resmi diberangkatkan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka tingkat nasional tahun 2026 di Jakarta. Mereka adalah Nadine Permata Vanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu dan M. Aryo Wira Zandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Keduanya akan menjalani pelatihan mulai 14 Juli hingga 22 Agustus mendatang bersama peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan apresiasi dan berharap keduanya mampu menjaga nama baik daerah serta menunjukkan kemampuan terbaik selama pelatihan. Pendengar, keikutsertaan ini diharapkan menjadi bekal dalam membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan juga semangat kebangsaan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kawasan Jalan Esparman atau Belunggu Point di Kota Bengkulu kini semakin berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sedikitnya 200 pelaku UMKM aktif berjualan di kawasan kuliner malam ini, menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk kreatif lokal. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, Nelawati, menyebutkan Belunggu Point tidak hanya menjadi lokasi transaksi, tetapi juga etalase produk unggulan daerah. Pemerintah terus melakukan pendataan dan pembinaan agar pelaku usaha mendapatkan akses legalitas, pendampingan, serta promosi yang lebih luas. Pendengar, ramainya pengunjung di Belunggu Point diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan UMKM sekaligus memperkuat citra Bengkulu sebagai kota yang ramah terhadap ekonomi kreatif. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application, RRI Digital.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

di Instagram atau di YouTube lagu Stay Stay dari Faris Adam. Pasti gak asing lagi kan? Tapi, tahukah kamu kenapa lagu ini bisa viral banget? Bahkan sampai lebih dari 8,8 juta kali ditonton di YouTube. Ternyata lagu ini bukan cuma sekedar catchy, tapi ada sesuatu yang bikin Stay beda dari lagu yang lain. Stay itu sendiri berasal dari setelan cuek, bukan sekedar sikap acuh tak acuh, tapi lebih ke sikap cool dan santai yang sering dipakai hubungan romantis. Apalagi nih, pas PDKT. Nah, lirik lagu ini pas banget buat kamu yang lagi suka tapi pura-pura gak peduli, alias uji coba perasaan. Dan yang menarik lagi, lagu ini pakai bahasa daerah Indonesia Timur, khususnya daerah Maluku dan Papua. Bahkan kata cuek yang ada di lagu ini berasal dari bahasa Pokem, bahasa gaul yang udah masuk KBBI. Keren kan? Jadi lagu ini tuh gak cuma hits, tapi juga punya nilai linguistik.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI Digital.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinggulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya.

0: Pincul aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Hidup tidak pernah datar. Hidup pasti dihiasi dengan fluktuasi antara kesuksesan dan kegagalan. Untuk menjaga keseimbangan, maka miliki jiwa syukur saat mendapatkan kesuksesan dan miliki jiwa sabar saat mengalami keterpurukan. Lalu bangkit lagi, mewujudkan impian, cita-cita, bersama Allah. Semuanya akan terselesaikan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda pada edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Agnes mewakili Rekan Bekerja mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 192,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan RRI Pro 1 saat ini. Dan juga kami informasikan hari ini sudah berkumandang mendang azan subuh. Dan sebentar lagi juga akan kami hadirkan lagu-lagu islami sebelum beralih ke warta berita daerah di pukul 6 pagi pendengar. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara sentuhan iman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas di hari ini insyaallah juga dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan sebagai wujud dan bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi, dan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengan selawat itu kemudian nanti akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Para pendengar RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga musibah dalam hidup ini yang sering terjadi di dalam diri kita tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah musibah. Sehingga kita terlena dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan akan kita jalani. Dan sedikit orang yang menyadari bahwa ketiga hal ini adalah musibah dalam hidupnya. Sehingga dia terlena dan terbuai dengan permainan dan kehidupan dunia yang merupakan fata morgana. Apa ketiga musibah itu? Yang pertama adalah, bukankah setiap hari umur kita sebagai manusia senantiasa berkurang? Hari-hari di mana umurnya berkurang namun jarang diperhatikan, bahwa itu adalah bentuk musibah dalam hidup kita. Jadi kalau umur kita berkurang, itu kita biasa saja. Hari ini kita sudah ulang tahun misalnya yang ke-30. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-40. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-50, ke-60 dan sebagainya. Bahkan sudah dapat bonus 65 dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu, hari ke hari umur kita senantiasa berkurang, tapi tidak pernah kita perhitungkan berkurangnya umur kita itu. Tapi kalau seandainya harta kita yang berkurang, perhatian kita luar biasa. Ya, jadi perhatian kita kepada harta yang hilang tersebut itu luar biasa. Bahkan kita berupaya untuk mencarinya, bahkan mencari pengganti atas harta yang hilang itu. Tapi kalau umur kita yang berkurang, umur kita yang hilang, wah, kita santai-santai saja. Ada orang mengatakan, labis pulo dak minggu ini. Sudah habis juga ya sebulan ini. Tanpa terasa kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Senantiasa menambah daftar panjang, daftar umur kita. Tetapi hakikatnya bertambahnya umur kita, itu adalah berkurangnya jatah hidup kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi kita punya kehidupan masa muda, manfaatkanlah masa muda itu untuk berbuat baik. Selagi kita misalnya punya kehidupan umur yang panjang, maka manfaatkanlah umur itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala
dan baik juga kualitas amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah, namun kualitas amalnya itu juga jelek. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa setiap hari kita ini senantiasa memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap hari rezeki yang dia makan itu atau rezeki yang kita makan itu tidak pernah kita anggap dan kita perhitungkan bahwa itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebutir nasi, walaupun sebiji kurma, walaupun itu misalnya sebiji duku atau apa misalnya, itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta dan makanan itu kita dapat dan kita gunakan untuk apa. Nah, kalau harta yang kita makan itu adalah harta yang halal, maka insyaallah kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda. Tapi kalau ternyata harta yang kita makan itu dari harta yang haram, dari harta yang riba, maka jelas itu nanti akan mendapatkan perhitungan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lihat nih, harta yang kita makan ini, yang tanpa kita terasa ini, kita jadikan sebagai musibah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita, berarti Allah menguji kita. Bersyukur tidak kita dengan harta yang kita miliki. Ya. Yang selanjutnya adalah, setiap hari kita ini terus melangkah mendekati akhirat sebagaimana kita terus melangkah menjauhi kehidupan dunia. Demikian perhatian kita terhadap akhirat yang kekal dan terhadap dunia yang fana ini. Ya. Karena terus terang kalau seandainya kita bicara masalah akhirat, kadang-kadang kita lalai. Padahal umur kita ya senantiasa berkurang. Ya. Jadi kita setiap melangkah mendekati akhirat berarti otomatis kita juga telah menjauh dari kehidupan dunia. Oleh karena itu jabatan misalnya yang kita raih, ya semua itu tidak menjadi keindahan, kenikmatan yang kita impikan. Kalau seandainya jabatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Umur kita akan menjadi umur yang sia-sia kalau tidak kita isi dengan kualitas amal yang baik. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Asyukru ala jazil aridho bil kalil, kata Sayyidina Ali. Dapat nikmat banyak bersyukur, dapat nikmat sedikit ikhlas. Jangan kita anggap bahwa bersyukur kepada Allah itu gampang. Susah. Orang misalnya panen karet, selesai dia jual, jarang dia mengucapkan alhamdulillah. Mestinya apa? Ketika dapat uang walaupun itu sedikit, alhamdulillah akhirnya saya minggu ini bisa panen. Ketika panen kopi juga begitu, alhamdulillah bisa panen kopi walaupun cuma 1 ton, walaupun cuma 2 ton, walaupun cuma 3 ton, atau mungkin cuma 500 kilo misalnya. Tetap bersyukur. Dan ini kita dapat cuma 500 kilo, cuma dapat 300 kilo, padahal pekerjaan sudah 1 tahun misalnya, kita menggerutu. Ya kita introspeksi diri. Bagaimana kita memperhatikan kebun-kebun kita? Apakah sudah maksimal usaha kita untuk menghasilkan buah yang bagus? Kualitas buah yang bagus, sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak juga. Begitu juga misalnya dengan pertanian padi kita. Apakah senantiasa kita pupuk, apakah kita rawat, ini yang kita tanam, itu tinggalkah? Ya, itu susah. Sudah ditanam, ditinggal. Tidak pernah dirumput, tidak pernah diracun dan sebagainya. Memang mendapat hasil besar itu percuma. Jadi ketika dapat nikmat bersyukur. Yang selanjutnya adalah ketika ditimpa musibah, maka kita senantiasa bersabar. Nah, ini kan yang tadi kan bentuk musibah tanpa kita sadari, berkurang umur. Itu kan musibah.
kita makan rezeki itu ujian dari Allah. Ya. Umur kita berkurang itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar atas ujian itu, dan tidak cukup dengan bersabar, tetapi kita juga harus ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Dan terakhir, jika kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Ya. Karena istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu, pertama, itu sebagai sarana zikrullah, sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sarana kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya. Dan sekaligus kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang kita lakukan itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah, ya, dengan kita, untuk kita diberikan kemudahan dalam hidup ini. Jadi luar biasa. Maka dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam diri kita, kita harus senantiasa mawas diri, kita senantiasa antisipasi diri kita untuk senantiasa dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah keberkahan dalam hidup itu akan senantiasa kita rasakan dan akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momen di pagi yang berbahagia ini, sebelum kita berangkat ke tempat pekerjaan kita, sebelum kita berangkat ke tempat aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita introspeksi diri kita. Kita awali diri kita dengan sholat subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Waqi'ah misalnya. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Nanti jam 7 sampai jam 11 kita laksanakan sholat duha di antara jam-jam itu. Ya, insyaallah rezeki itu akan datang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita musibah-musibah tadi yang datang, maka berarti Allah ingin menguji tentang kualitas iman kita. Ya. Karena Allah itu tidak memberikan suatu kenikmatan, satu rezeki tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekolah itu akan diuji setelah dia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia sudah memakai toga sarjana misal atau wisuda. Kenapa? Disitulah puncak kebahagiaannya kalau orang dekat dengan Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikanlah hidup ini yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita ingat, dekat, dan kita bermunajah kepada Allah, itulah yang kemudian akan menjadikan kita senantiasa mawas diri dalam hidup ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan keseharian kita itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 14 Juli 2026. Sari berita, orang tua dukung proses adaptasi siswa baru di hari pertama sekolah. Kehadiran teknologi digital sangat membantu para disabilitas untuk mendapatkan akses informasi maupun pekerjaan.

0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Orang tua dukung proses adaptasi siswa baru di hari pertama sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Hari pertama masuk sekolah menjadi pengalaman baru bagi siswa kelas 1 di sekolah dasar, termasuk di SD Negeri 69, Kota Bengkulu. Tidak sedikit anak yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan suasana belajar yang berbeda dari sebelumnya. Salah seorang orang tua murid kelas 1 SD Negeri 69 Kota Bengkulu, Suprianto, kemarin mengatakan anaknya masih belum berani memasuki ruang kelas pada hari pertama sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar karena anak masih merasa asing dengan lingkungan yang ramai. Suprianto menilai proses adaptasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kesabaran dari orang tua maupun guru. Karena itu, ia berkomitmen untuk melatih kemandirian anak secara bertahap hingga mampu belajar tanpa didampingi.
2: Anak saya, termasuk anak saya ini, dia kan belum berani masuk ke dalam karena mungkin faktor ramai ya. Tapi juga anak saya sendiri karena belum berani, ya saya pelan-pelan untuk mendidiknya biar gimana caranya anak bisa ditinggal. Karena kan informasi orang tua mengantar anak itu satu minggu.
1: Menurut Suprianto, dukungan dari keluarga menjadi salah satu faktor penting agar anak merasa nyaman saat menjalani hari-hari pertama sekolah. Ia juga mengaku memperoleh informasi bahwa sekolah masih memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mendampingi anak selama masa awal masuk sekolah. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu siswa baru untuk menyesuaikan diri sebelum benar-benar mengikuti kegiatan belajar secara mandiri. Ia berharap masa pendampingan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak lebih cepat beradaptasi, berani berinteraksi dengan guru dan teman, serta mengikuti proses pembelajaran dengan percaya diri. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Senin 14 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan MPLS berjalan sesuai arahan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dengan mengedepankan konsep ramah, nyaman, bersahabat, serta bebas dari praktik perundungan. Dalam kesempatan tersebut, Zul Henry menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS sesuai ketentuan tanpa adanya perpeloncoan maupun hukuman fisik terhadap peserta didik baru. Ia juga mengingatkan bahwa kepala sekolah akan diberikan teguran hingga sanksi apabila ditemukan praktik bullying selama pelaksanaan MPLS. Serta mengungkapkan rencana pelaksanaan tryout akbar bagi siswa SMA dan SMK dalam waktu dekat. Zul Henry turut mengapresiasi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh peserta MPLS sebagai upaya deteksi dini kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang berorientasi pada pembentukan karakter, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman bagi peserta didik baru. Pendengar, gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, di hari pertama sekolah belum direspon baik oleh masyarakat. Pasalnya pengantaran anak masih didominasi oleh para ibu. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS yang dicanangkan pemerintah belum direspon optimal. Di SMP 8 Kaur, pengantaran pada Senin 13 Juli 2026 masih didominasi ibu-ibu. Meski demikian, pihak sekolah berharap gerakan ini mampu meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak secara bertahap. Program GAMAS bertujuan memperkuat kedekatan emosional antara ayah dan anak sejak dini. Kehadiran sosok ayah diharapkan mampu memberikan rasa aman dan tambahan motivasi belajar. Namun kesibukan bekerja seringkali menjadi alasan utama para ayah urung mengantarkan buah hati mereka. Akibatnya, tugas pengantaran di hari pertama sekolah tetap dilimpahkan kepada para ibu. Kepala Sekolah SMP 8 Kaur Langgeng Setiabudi MPD membenarkan fenomena tersebut. Dari pantauannya, mayoritas siswa masih diantar oleh ibunya masing-masing. Walau begitu, beliau mengapresiasi kehadiran segelintir ayah yang menyempatkan waktu. Momen langka ini dinilai sangat berharga bagi perkembangan mental siswa.
4: Banyak juga yang ayah-ayahnya, tapi masih terutama didominasi oleh ibu-ibunya.
3: Pemerintah sendiri terus menghimbau agar peran ayah tidak sebatas mencari nafkah. Keterlibatan dalam pengasuhan anak tersebut penting untuk membentuk generasi penerus yang berkarakter. Kedepannya, sosialisasi Gamas akan terus digalakkan agar masyarakat lebih memahami urgensinya. Dukung dari berbagai pihak diharapkan mampu mengubah kebiasaan lama dalam keluarga. Demikian Rohli Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga melalui program budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, 3.000 bibit lele disalurkan kepada 4 kelompok masyarakat sebagai langkah awal mengembangkan usaha budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nengsi Afriani, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Dengan memanfaatkan ember sebagai media budidaya, masyarakat tidak lagi harus memiliki kolam berukuran besar untuk memelihara ikan konsumsi. Program Budik Damber telah mulai dikembangkan sejak 2025 dan terus dilanjutkan karena dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan sarana dan benih, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengolah budidaya hingga masa panen. Kehadiran teknologi digital sangat membantu para disabilitas untuk mendapatkan akses informasi maupun pekerjaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
5: Perkembangan teknologi digital dinilai membawa perubahan besar bagi penyandang disabilitas. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, difabel sensitif netra Ramda Tahara mengatakan kemajuan teknologi mulai dirasakan secara signifikan dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir, di mana berbagai perangkat digital kini mulai mendukung kebutuhan masyarakat inklusif agar lebih mandiri dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Menurut Ramda, salah satu kemajuan yang paling dirasakan adalah hadirnya teknologi pembaca layar atau screen reader yang mampu mengubah tulisan menjadi suara sehingga informasi dapat diterima dengan jelas oleh penyandang netra, baik yang tidak dapat melihat sama sekali maupun yang memiliki sisa penglihatan. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, difabel netra masih sangat bergantung pada huruf braille untuk membaca. Sementara kini, berbagai dokumen, buku hingga informasi di internet dapat diakses melalui perangkat digital hanya dengan bantuan aplikasi dan telepon pintar.
6: Kita mau bilang seberapa membantunya, pasti dengan apa masifnya teknologi yang demikian canggih untuk sekarang, pasti itu benar-benar membantu karena memudahkan untuk mengakses banyak hal kan. Kita bandingin aja deh kayak 10 atau 15 tahun ke belakang. Misalnya kita mau akses sesuatu informasi itu mungkin kalau kita tidak bisa.
5: Ramda mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, terlebih dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, berbagai kebutuhan kini dapat dipenuhi hanya dengan memberikan perintah yang sesuai, sehingga teknologi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian, produktivitas, serta memperluas kesempatan belajar dan bekerja bagi kaum difabel. Sarah Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan persiapan pembangunan pabrik biodiesel guna mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi. Rencana besar tersebut dibahas secara mendalam melalui rapat inventarisasi data perusahaan crude palm oil CPO yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian di kantor gubernur pada Senin 13 Juli 2026. Mian menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar karena didukung oleh melimpahnya ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit mentah produksi lokal. Proyek strategis ini juga dirancang untuk sejalan dengan program Gubernur Bengkulu dalam mengembangkan kawasan industri terpadu di Pulau Bai. Hilirisasi ini nantinya diproyeksikan untuk memproduksi biodiesel B50, yaitu bahan bakar mesin diesel dengan campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% bahan bakar fosil. Guna mempercepat realisasi, seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera merampungkan pendataan perusahaan sawit sebagai bahan paparan ke pemerintah pusat agar pembangunan pabrik bisa dimulai pada tahun 2027. Melalui langkah konkret ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat mengambil peran strategis nasional sekaligus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Sekretaris Daerah Kaur pastikan pembelajaran sekolah rakyat tetap berjalan di masa transisi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
7: Menjelang tahun ajaran baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasru Rahmat menjelaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung operasional sekolah rakyat selama masa transisi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penugasan guru bantu agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal sebelum hadirnya tenaga pendidik definitif. Sekda Kaur menyampaikan bahwa tim transisi sekolah rakyat akan mengambil peran penting dalam memastikan keberlangsungan kegiatan proses belajar mengajar. Penugasan guru bantu ini dilakukan sebagai solusi sementara guna mengisi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah tersebut. Selain tenaga pendidik, Sekda mengungkapkan pemerintah daerah juga akan menyiapkan tenaga kependidikan atau tendik dan tenaga pendamping lainnya untuk mendukung operasional sekolah. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kaur dalam menjamin pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik sejak awal tahun ajaran baru.
8: Tim transisi SR Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan sebelum adanya petugas definitif, baik itu tindik maupun petugas lainnya, dan tim transisi nanti akan menugaskan guru bantu semua ini dalam 3 bulan sebelum tenaga pendidikan, tenaga personalia dan segala macam di situ lengkap, maka tim transisi akan ditugaskan untuk bekerja di situ.
7: Sekda Kaur menegaskan bahwa seluruh proses seleksi guru sekolah rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung kebutuhan sementara selama masa transisi berlangsung. Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan pendidikan di sekolah rakyat dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian guna memastikan kesiapan tenaga pendidik definitif segera terpenuhi. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Demam Piala Dunia 2026 masih dirasakan masyarakat Kota Bengkulu. Tingginya antusiasme warga mendorong pemerintah Kota Bengkulu merencanakan kegiatan nonton bareng laga final Piala Dunia. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Piala Dunia menjadi hiburan yang menyatukan berbagai kalangan. Melihat tingginya minat masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu tengah menyiapkan rencana nobar berskala besar yang dipusatkan di Simpang 5. Lokasi tersebut dinilai mampu menampung ribuan warga untuk menyaksikan pertandingan bersama.
9: Mohon doanya, kita ada rencana, ini masih menyesuaikan. Nanti kita nobar undang masyarakat dengan lokasinya di mana. Kemudian saya sih mimpinya itu nanti kita nobar Simpang 5. Tapi saya melihat dulu support enggak sistem di TV itu untuk kita nobar bersama. Kalau support nanti insyaallah saya akan konsultasi internal apa dibutuhkan, kita simulasikan.
0: Dedi menegaskan rencana tersebut masih menunggu koordinasi teknis dengan TVRI serta kesiapan sarana pendukung. Jika seluruh persiapan memungkinkan, nobar Piala Dunia 2026 akan digelar sebagai hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat Bengkulu. Pendengar Vox Pop, tanggapan masyarakat terhadap euforia semifinal Piala Dunia 2026. Berikut selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
10: Perkenalkan, saya Faisal, warga Sawah Lebar. Antusiasme masyarakat di sini sangat tinggi. Banyak orang mengadakan nonton bareng di rumah, di kafe ataupun di warung kopi. Mereka mendukung tim-tim kesukaan mereka masing-masing. Seperti saya sendiri mendukung Inggris.
11: Perkenalkan, nama saya Zulkifli Afansyah. Menurut saya, euforia semifinal Piala Dunia 2026 memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Banyak warga yang mengadakan atau menghadiri acara nonton bareng di kafe, warung kopi, maupun ruang publik. Hal ini membuat usaha kuliner mengalami peningkatan jumlah pelanggan dan penjualan, terutama saat pertandingan berlangsung.
12: Nama saya Rahmat dari Pintu Batu. Kalau menurut saya ya Mbak, pendapat mengenai kejutan atau tim performa yang berhasil lolos ke Piala Dunia tahun ini itu yang mengejutkan sih menurut saya itu Inggris ya. Soalnya Inggris ya, walaupun beberapa orang artis sih lebih tepatnya, Ferry Irwandi juga mengatakan Inggris itu kuat karena dia melihat dari friendly match yang dilaksanakan Inggris, Inggris salah satu menjadi kandidat juara juga. Dan kemudian untuk Argentina jelas ya, nggak usah dibilang lagi lah kalau untuk Argentina. Kemudian untuk Perancis juga ya performanya mulus sesuai dengan ekspektasi ya, karena juga banyak pemain bintang, permainannya juga bagus. Untuk Spanyol bermainnya keren, bagus.
0: Pendengar, persaingan ojek online di Kota Bengkulu kian ketat. Hanya driver tingkat jawara yang amankan pendapatan stabil. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
13: Persaingan di dunia transportasi daring di Kota Bengkulu dilaporkan semakin ketat seiring dengan terus bertambahnya jumlah mitra pengemudi. Kondisi ini mulai berdampak pada fluktuasi pendapatan para driver, khususnya bagi mereka yang berada di kategori reguler. Keluhan mengenai sepinya orderan mulai dirasakan oleh sejumlah pengemudi di lapangan. Salah seorang mitra pengemudi Grab di Kota Bengkulu, Aditya, mengungkapkan bahwa intensitas orderan yang masuk saat ini terbilang cukup sedikit. Menurutnya, situasi ini diperparah oleh melonjaknya jumlah driver baru yang turun ke jalan, sehingga pembagian orderan menjadi semakin ketat. Akibatnya, dirinya mengalami sedikit penurunan pendapatan harian dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Meski demikian, kondisi lesu ini rupanya tidak memukul rata seluruh mitra pengemudi. Bagi para driver yang berhasil menembus dan mempertahankan klasifikasi tipe juara, performa orderan dan pendapatan mereka terpantau tetap stabil. Kelompok tingkat tertinggi ini tampaknya mendapatkan prioritas sistem, sehingga roda penghasilan mereka tetap berputar konsisten di tengah ketatnya persaingan.
14: Tambah banyak aja gini ya, tahu ngapo, siapa banyak juga, orderan dikit, tapi kalau yang masih pakai jawara masih, dikasihnya masih.
13: Ditambahkan oleh Adit, pihak Grab sendiri menerapkan sistem tingkatan atau performa bagi para mitra yang terbagi dalam 4 kategori utama. Kategori tersebut dimulai dari tingkatan paling dasar yaitu anggota, diikuti oleh pejuang, kemudian kesatria, dan tingkatan tertinggi yakni jawara. Setiap tingkatan ini menentukan skema prioritas alokasi orderan yang terima oleh masing-masing pengemudi di jalanan. Dari Kota Bengkulu, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, HUT SMA Negeri 3 Kota Bengkulu hadirkan turnamen badminton terbuka, jadi wadah lahirnya bibit atlet baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
15: SMA Negeri 3 Kota Bengkulu akan memeriahkan peringatan hari jadinya pada Agustus mendatang dengan menggelar turnamen bulu tangkis Manti Open. Kejuaraan yang terbuka untuk seluruh kelompok usia ini diharapkan menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan atlet bulu tangkis di tingkat Provinsi Bengkulu. Turnamen tersebut dirancang sebagai wadah bagi para atlet muda maupun atlet berpengalaman untuk mengasah kemampuan melalui pertandingan yang kompetitif. Selain memperebutkan prestasi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis. Melalui Semanti Open, SMA Negeri 3 Kota Bengkulu ingin menghadirkan ruang bagi lahirnya bibit-bibit atlet profesional yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu juga diharapkan mempererat silaturahmi antar klub, sekolah, dan komunitas bulu tangkis. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, Rustiono, mengatakan penyelenggaraan Semanti Open merupakan bentuk komitmen sekolah dalam mendukung pembinaan olahraga sejak usia dini. Sekolah tidak hanya berperan dalam mencetak prestasi akademik, tetapi juga mendorong lahirnya generasi yang sehat, berkarakter, berprestasi di bidang olahraga.
16: Dalam rangka untuk pembinaan bulu tangkis tingkat provinsi, SMA Negeri 3 Kota Bengkulu ini akan melaksanakan event Semanti Open. Semua kategori, bahkan pra usia dini, jadi anak yang 5 tahun atau 4 tahun nanti akan kami tandingkan juga. Ada 12 kategori itu, jadi tingkat nasional.
15: Selain menjadi ajang pembinaan atlet, turnamen ini diharapkan mampu meningkatkan sportivitas, disiplin, dan persaudaraan di kalangan peserta. Panitia juga membuka kesempatan bagi seluruh kelompok usia untuk berprestasi sehingga kejuaraan dapat menjadi pesta olahraga yang melibatkan masyarakat secara luas. SMA Negeri 3 Kota Bengkulu optimis Semanti Open akan menjadi agenda olahraga yang dinantikan setiap tahunnya di Provinsi Bengkulu. Melalui kolaborasi antar sekolah, insan olahraga, dan masyarakat, kejuaraan ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem pembinaan bulu tangkis serta melahirkan prestasi baru bagi daerah. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu telah menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai orang tua asuh dalam program gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting Provinsi Bengkulu tahun 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Bengkulu. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap program tersebut, Pelindo Regional 2 Bengkulu menjadi orang tua asuh bagi 12 keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kategori keluarga risiko stunting KRS di Pulau Enggano. Melalui program ini, Pelindo menyalurkan bantuan nutrisi selama 6 bulan sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi keluarga serta membantu mencegah terjadinya stunting pada anak. Dalam kesempatan itu, manajer komersial dan kepatuhan Pelindo Regional 2 Bengkulu, M. Bagus Sentiko Dewantoro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Di mana penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif perusahaannya dalam mendukung program pemerintah melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Bahkan dengan sinergi yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat terwujudnya generasi Bengkulu yang sehat dan bebas stunting. Selain itu, melalui penghargaan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan Indonesia yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia perairan Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah mendorong aparatur sipil negara untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja demi mendampingi anak di hari pertama sekolah. Nah, kebijakan ini pendengar diambil karena kehadiran orang tua dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Psikolog anak Arijani Lasmawati menjelaskan pendengar perubahan rutinitas setelah libur panjang bisa membuat anak kaget secara mental. Karena itu kehadiran orang tua juga penting untuk memberikan rasa aman saat anak mulai beradaptasi di lingkungan baru. Nah, kalau orang tua tidak bisa mendampingi langsung, bisa juga melibatkan anggota keluarga lain pendengar yang mungkin dipercaya. Yang penting anak tuh ngerasa didampingi di momen awal tersebut. Nah, selain itu, anak juga bisa dilatih secara sederhana sebelum masuk sekolah, seperti membiasakan diri berinteraksi dengan teman atau guru. Nah, cara ini terbukti membantu membangun rasa percaya diri mereka dan suasana juga lebih positif. Sejalan dengan itu, pendengar, Menteri Pan-RB juga menegaskan pentingnya peran orang tua sehingga ASN juga dihimbau memanfaatkan fleksibilitas kerja agar bisa mendampingi anak di hari pertama sekolah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan lebih dari 2,1 juta produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan selama pengawasan tahun 2026. Nah, nilai temuan ini pendengar ditaksir mencapai sekitar 35,8 miliar dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut kan bahwa pengawasan ini difokuskan pada distribusi langsung hingga penjualan online dan seiring meningkatnya tren belanja produk kecantikan di platform digital. Nah, dari hasil pemeriksaan terhadap 190 sarana distribusi pendengar, sebanyak 128 diantaranya terbukti melanggar aturan dengan lebih dari 2.200 item kosmetik bermasalah. Nah, mayoritas merupakan produk ilegal dan impor tanpa dokumen resmi. Gak hanya itu pendengar, BPOM juga menemukan lebih dari 9.000 tautan penjualan online yang juga melanggar ketentuan dengan nilai keekonomian mencapai 260 miliar lebih. Nah, kondisi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih produk kosmetik. Dan juga memastikan produk yang digunakan juga telah terdaftar dan aman digunakan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan kami informasikan di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan.